0: bulan, Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Deputi Gubernur Senior. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai gubernur Bank Indonesia dapat mendorong bank sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu. Moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis? 100%.

Saudara pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 pukul 8 menyiarkan Warta Berita Sentral. Saat ini pukul 8 sudah lewat 31 menit ya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda poin pojok informasi, dan nanti pada pukul 9 mendengar kami akan hadirkan dialog interaktif Kubara Menyapa bersama dengan Dinas Kesehatan Kutai Barat yang akan membahas tentang dampak buruk asap karhutlah terhadap kesehatan. Tapi dengar, kami akan hadirkan program poin pojok informasi, tetaplah bersama kami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 lewat 32 menit. Kami akan hadirkan program Poin Pojok Informasi.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi di Poin Pojok Informasi pagi ini edisi siar hari Rabu 2 September 2026 pendengar. Ya, sebelumnya kami akan informasikan tentang dialog interaktif Kubar Menyapa yang hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda pukul 9 dengan topik penyakit saluran pernafasan akibat karhutla ini pendengar. Nanti menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan yang akan diwakilkan oleh Kepala Bidang P2P Dinkes Kubar, Bapak Weda SKM MSI, dan narasumber Dr. Simon Petrus Hardianto Rumah Ratu, spesialis paru ya, dokter dari Rumah Sakit HIS Kutai Barat. Nanti boleh ikut berpartisipasi, berdialog aktif via telepon, boleh nanti kami infokan nomor teleponnya pukul 9 ya, nanti pendengar ya, sesaat lagi. Ya, baik pendengar, seperti yang mungkin sudah diinformasikan sebelumnya berkaitan dengan dampak karhutla, dampak asap karhutla ya, bagi kesehatan ini memiliki resiko dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya, dampaknya diantara lain tentunya bisa memicu infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, iritasi pada mata dan tenggorokan, serta memperburuk penyakit kronis seperti penderita asma dan gangguan jantung. Ya, pendengar, kenakanlah masker saat situasi kondisi udara saat ini tidak baik ya, tercemar akibat asap karhutla ini ya. Jangan lupa untuk mengenakan masker saat khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Kenapa pendengar? Karena asap karhutla ini mengandung partikel halus berukuran yang sangat kecil, yaitu particulate meter 2,5 atau 2.5, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida. Partikel mikroskopis ini mendengar dapat menembus jauh ke dalam saluran pernafasan sehingga masuk ke aliran darah.

Kebanyakan orang menganggap asap dari kebakaran hutan dan lahan ini masih ada yang menganggap sepele ya, karena hanya dinilai mengganggu jarak pandang. Padahal tidak mendengar, asap karhutan juga mengandung partikel beracun yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan mengancam kesehatan pernapasan. Salah satu dosen kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Zata Dini, spesialis paru, menghimbau masyarakat untuk mewaspadai partikel mikroskopis dalam asap karhutlah. Salah satu yang paling berbahaya adalah particulate matter berukuran 2,5 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil ini mendengar, di dalam paparan asap tersebut terdapat partikel dan gas yang dapat mengiritasi saluran pernafasan, memicu peradangan serta mengganggu fungsi paru mendengar. Selain karbon monoksida, senyawa berbahaya seperti nitrogen, maksud kami nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan ozon juga dapat memicu peradangan pada saluran pernafasan. Paparan zat-zat tersebut dapat menyebabkan batuk, peningkatan produksi lendir, suara serak, mengi, hingga sesak nafas.

0: Tapi Indonesia itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi

Destinasi edukasi dan wisata geografis, Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 9, saya diakhiri program Poin Pojok Informasi dan akan selanjutnya menghadirkan program Dialog Interaktif Kubar Menyapa. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
0: Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi dalam Dialog Interaktif Kubar Menyapa dengan Dinas Kesehatan Kutai Barat di edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Bersama saya di pendengar dan tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami dari Dinas Kesehatan ada Bapak Weda. Dan Bapak Weda ini adalah selaku Kepala Bidang P2P Dinkes Kubar. Di sebelahnya ada Dr. Simon Petrus Hardianto Rumah Ratu, spesialis paru dari Dr. His RSUD His Kutai Barat. Saya sapa dulu kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Weda.
2: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
0: Ya, salam sehat ya. Meskipun kondisi saat ini udara sedang tidak baik nih. Sebelahnya ada Dr. Simon. Selamat pagi Dr. Simon.
3: Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya.
0: Oke, suaranya mantap Dr. Simon ya. Pak Kabit ini sepertinya mic-nya agak sedikit bermasalah ini ya. Oke, baik pendengar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di pagi ini Dialog Interaktif Kubar Menyapa dengan Dinas Kesehatan membahas tentang penyakit saluran pernafasan akibat ancaman karhutlah pendengar ya. Seperti yang sudah kita rasakan dalam beberapa pekan ini pendengar ya. Musibah karhutlah menimpa juga akhirnya di daerah kita Kutai Barat ini pendengar, beberapa kampung atau yang ada di beberapa kecamatan di Kutai Barat ini memang juga mengalami karhutlah ya, dan dampaknya yaitu asap karhutlah yang menyebar hampir di sebagian besar kecamatan di yang ada di Kutai Barat ini. Pantauan RRI di Kecamatan Barong Tongkok, di Melak, itu asap lumayan tebal ya. Memang kemarau di tahun 2026 ini cukup panjang ini prediksi BMKG pendengar ya. Malah kalau memang benar perakiraan dari BMKG, musim kemarau di wilayah Kalimantan ini sampai pada bulan November kalau nggak salah ya, atau di Oktoberan mungkin, mudah-mudahan sih lebih cepat lah ya, tidak sampai di November. Akibat dari fenomena La Nina ini pendengar ya, fenomena anomali iklim global yang terkait dengan mendinginnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ya baik pendengar, karena topik kita di pagi ini akan membahas tentang penyakit saluran pernapasan akibat ancaman karhutlah. Ini sudah beberapa pekan kita bernafas dengan udara yang terkontaminasi asap ini, tentunya mendapat berefek pada keluhan kesehatan masyarakat, terutama ISPA. Apakah ISPA ini juga meningkat di situasi dan kondisi saat ini yang mana asap karhutlah masih mengepung? Ya, nanti kita akan dialogkan. Baik, mungkin dengan Pak Weda terlebih dahulu nih, Pak Weda. Karhutlah ini asapnya sudah cukup mengkhawatirkan. Ini sudah di level berapa nih, Kak Pak Kabit? Untuk tingkat kebahayaannya ini untuk saat ini Pak Weda.
4: Iya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua para pemirsa di seluruh Kabupaten Kutai Barat bahkan di mana saja berada. Ya, untuk tingkat berbahayanya ya memang tiap hari sih berubah kalau kita berdasarkan perhitungan dari BMKG. Iya. Iya, tapi yang jelas kadar udara kita sangat pada level yang sangat berbahaya gitu. Bahkan tembus kemarin itu sempat 300 lebih ya. Jadi itu sangat pada level yang sangat berbahaya.
0: Tidak sehat
4: gitu. Iya, sangat tidak sehat gitu. pada kondisi yang ada saat ini.
0: Oke, baik. Ya, untuk saat ini berarti masih di kondisi udara yang tidak sehat. Lalu bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri, mungkin perwakilan dari Pemkab Kutai Barat, untuk paling tidak meminimalisir paparan-paparan tersebut kepada masyarakat. Salah satunya mungkin dengan memakai masker, terus juga sekarang anak-anak sekolah juga belajar dari rumah. Nah, selain itu mungkin ada apa lagi, Dok? Apa, Pak Weda?
4: Iya, terima kasih. Jadi upaya kita untuk mengurangi, terutama ya paling kita tidak mengurangi paparan lah istilahnya, yaitu ya, tadi dengan mengurangi keluar rumah. Terutama bagi kelompok rentan ya, ya seperti ibu hamil, orang tua atau lansia, bayi, balita, dan juga orang memiliki penyakit kronis seperti asma dan lain sebagainya. Selain itu juga kita terus memberikan himbauan, memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kabut asap di Kabupaten Kutai Barat. Jadi kita berharap bahwa semua pihak bisa melakukan tindakan-tindakan yang proaktif istilahnya, khususnya dalam perilaku hidup bersih dan sehat gitu, sehingga bisa menghindari dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu terhadap penyakit dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga budayakan hidup sehat gitu.
0: Siap. Jadi kita serba bingung ya Pak Weda ya. Jadi ketika musim kemarau kita kekeringan, karhutla juga. Ketika musim hujan nanti banjir ya.
4: Iya.
0: Baik, saya beralih ke Dr. Simon ya. Berkaitan dengan asap karhutla yang memang ini sangat mengganggu dan juga menyebabkan ancaman sakit khususnya yang berhubungan dengan pernafasan. Dok, dampak buruk apa saja nih akibat menghirup asap karhutla? Ada jangka pendek, ada jangka panjang kalau saya baca-baca. Tapi mungkin lebih detail Pak Dr. Simon, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi saya akan memulai dengan setiap orang itu berhak atas udara bersih.
0: Betul, siap.
3: Kalau kita ibaratkan udara dengan air, air yang kita minum itu juga harus bersih, harus bersih, bebas dari bakteri, dan memang layak untuk kita minum. Begitu juga dengan udara, karena udara adalah salah satu komponen penting kebutuhan manusia.
0: Ya, milik jadi, kita bersama.
3: Betul.
0: Maka harus kita rasakan dengan bersih juga, gitu ya.
3: Betul sekali. Karena pada hakikatnya manusia atau semua makhluk hidup intinya diciptakan untuk bernapas memang. Untuk bernapas. Nah, udara ini yang menjadi topik panas akhir-akhir ini ya di Kutai Barat karena kita mengalami dampak dari karhutla sendiri. Ya. Kita punya indeks di udara kita kemarin sempat dimasuk kategori yang berbahaya.
0: Bahaya.
3: Kalau dalam beberapa hari ini dia agak turun tapi naik, kemudian nanti turun lagi. Kalau tidak salah tadi pagi saya lihat tuh di angka 203 ya. 203 itu masuk kategori tidak sehat. Ingat, kita tidak melihat dari nilainya tapi kita lihat dari keterangannya. Tidak sehat. Artinya udara yang kita hisap ini, yang kita hirup ini itu dalam kategori tidak sehat. Tentu saja namanya tidak sehat, dia punya efeknya ada. Betul tadi yang tadi sampaikan ada efek jangka pendek, ada efek jangka panjang.
0: Ya, ya.
3: Kita bahas dulu efek jangka pendeknya.
0: Siap.
3: Nah, untuk efek jangka pendeknya ini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Weda, ada beberapa memang komunitas atau populasi yang dia akan terdampak dia lebih. Misalnya pada anak-anak, pada ibu hamil, pada lansia usia lebih dari 60 tahun, kemudian kelompok orang yang sudah punya underlying disease atau punya penyakit dasar. Dalam halnya kita lingkupkan lagi lebih sempit lagi pasien orang-orang yang ada punya penyakit saluran napas misalnya asma, PPOK ataupun ada kanker. Nah, itu dia. Satu lagi populasi yang tidak boleh kita luput yaitu populasi orang perokok.
0: Perokok.
3: Nah, karena memang secara teori itu dikatakan bahwa perokok itu dia jumlah bulu di saluran napas atau ada namanya silia, fungsinya untuk pembersihan saluran nafas itu dia pada perokok tuh dia
0: tipis
3: berkurang harusnya itu banyak jumlahnya, tapi kalau berkurang itu sistem filterisasinya atau sistem pembersihan dari saluran nafasnya itu juga akan menurun, terutama dampaknya dia akan dapat juga. Nah, kita lihat lebih dekat lagi efek jangka pendeknya ya. Efek jangka pendeknya itu dia bisa kena ke berbagai organ lah. Kita coba lihat dari mata. Kita di dalam keadaan asap yang tebal kayak gini ya, mata kita perih.
0: Perih, mata merah.
3: Betul, mata merah. Kemudian iritasi pada saluran nafas juga. Kenapa kayak gitu? Karena sesungguhnya udara yang kita hirup tadi dengan kategori yang tidak sehat, itu dia bukan cuman, kita bukan cuman berbicara udara aja, tapi dalam udara itu ada partikel-partikelnya. Ada partikel-partikelnya, makanya untuk indeks pengukuran kebersihan udara itu ada 5 komponen utamanya di situ. Bisa kita lihat bagaimana pengukurannya dari partikular meter atau partikel. Itu partikel ada 3 ukurannya ya, mulai dari yang kasar, dia kemudian yang ultra halus, halus dulu baru ultra halus. Nah, itu yang pertama komponennya. Yang kedua ada dari senyawa-senyawa lainnya. Sulfur dioksida, ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan terakhir adalah ozon. Ini komponen-komponen yang penting yang di dalam udara yang muncul pada saat kita ukur indeks udaranya tuh dia tidak sehat. Komponen ini pengaruhnya apa? Dia masuk ke dalam tubuh kita. Tadi di mata kena perih, di saluran nafas gimana? Dia bisa teriritasi. Makanya tadi disampaikan bahwa ada namanya penyakit ISPA dan lain. Itu jangka pendek. Kemudian di kulitnya juga efeknya juga bisa. Orang ada beberapa orang dia mengalami suatu alergi terhadap komponen-komponen tersebut yang bisa mengakibatkan reaksi alergi berlebihan. Nah, balik lagi, jangka pendeknya juga dialami oleh pasien-pasien yang orang-orang atau populasi yang sudah punya penyakit dasarnya. Misalnya pada pasien asma, itu dia agak sulit dikontrol. Keluhan asmanya akan meningkat selama keadaan udara kita seperti ini. Kalau efek jangka panjang gimana? Efek jangka panjangnya banyak sekali. Yang paling kita takutkan dari semua itu adalah tumorigenesis atau pembentukan kanker. Mungkin itu secara singkatnya seperti itu.
0: Asyik. Nanti jangka panjangnya ada juga yang sampai kanker tadi ya dok ya?
3: Betul sekali. Ya.
0: Pakai ngeri sedap nih. Ya Pak Weda, ini sudah sejauh mana dampak dari karhutla ini asapnya ini terhadap instansi dinas kesehatan itu sendiri Pak Weda? Apakah mengganggu operasional kesehari-hariannya dan ya seperti apa Pak Weda?
4: Iya, terima kasih. Ternyata jadi kalau kita melihat dari sisi dampak terhadap operasional atau aktivitas kita sehari-hari, tentu ini sangat mengganggu ya kegiatan ya. Makanya pemerintah melalui keputusan bupati juga meliburkan anak-anak sekolah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap yang ada. Dan juga kita waspada juga, karena kalau kita jalan juga jarak pandang kita juga enggak jauh gitu, sangat pendek juga itu. Jadi beberapa tempat, jadi memang sangat mengganggu lah dalam aktivitas, dalam kegiatan dan operasional perusahaan, baik kegiatan perkantoran maupun kegiatan-kegiatan yang lain, terutama dalam menggunakan berkendara ya, baik pengangkutan air maupun darat, itu memang sangat waspada. Karena kalau dipaksa itu bisa saja kita tidak lihat teman di depan, karena dari beberapa teman yang ini lewat
0: ceruduk,
4: hampir ceruduk karena sudah di depan kok sudah ada mobil karena tidak kelihatan gitu. Nah itu jadi ya sudah cukup mengganggu lah ini aktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari.
0: Ya, siap. Baik, tapi kan dari perwakilan dari pemerintah Kutai Barat, pemerintah daerah, bagaimana tadi Pak Weda juga menyebut ada kelompok-kelompok yang memang rentan sekali, misalnya bagi penderita asma, ibu hamil, anak kecil, orang tua, lansia itu tadi. Itu gimana Pak mengantisipasi mereka supaya tidak lebih parah gitu Pak?
4: Ya, baik. Ya, kalau kelompok-kelompok rentan ini supaya lebih tidak ya mengurangi paparan lah gitu. Jadi yang pertama memang mengurangi paparan. Diharapkan kelompok-kelompok rentan ini kalau tidak sangat penting, tidak sangat dibutuhkan ya, berada dalam rumah lah, enggak usah banyak keluar rumah. Dan juga rumah itu kita tutup rapat. Ya di masa-masa ini mau tak mau beban listrik juga meningkat karena AC harus full. Itu kepentingan ruangan, jadi mungkin juga kipas angin dan sebagainya ya. Kalau ini kan yang mampu mungkin bisa membeli alat penjernih ruangan kan,
0: air purifier itu ya
4: gitu. Ya tapi kalau tidak mampu ya mau tak mau paling tidak upaya-upaya kita menghindari asap masuk atau debu masuk dalam rumah itu kita upayakan.
2: Itu yang paling penting, artinya mengurangi aktivitas di luar rumah lah, sama itu. Nah, jika ada gejala dan tanda yang sudah tidak mampu, segera bawa ke fasilitas kesehatan, baik itu ke klinik, ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kita juga sudah menyiapkan dan sudah mengimbau, memberikan instruksi kepada seluruh fasilitas kesehatan agar segera memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang ada terdampak
0: asap,
2: kabut asap ini, asap ini.
0: Ya, siap. Jadi sejauh ini upaya dari pemerintah yang bisa dilakukan kepada masyarakat untuk apa, supaya apa ya, terjaga kesehatannya, kurangi aktivitas kalau tidak terlalu penting di luar, ya, ya sebaiknya di rumah ya, ya Pak Weda. Terus kemudian pakai masker ya Pak Weda ya. Terus juga upaya lain juga pemerintah daerah sudah meliburkan anak-anak sekolah selama beberapa hari ini sembari memantau ya apa, untuk belajar dari rumah. Nah, dari sisi kedokteran, apakah ada peningkatan pasien ISPA ini, dok?
3: Jadi itu belum bisa saya jawab dengan eksplisit karena belum ada datanya.
0: Oh, belum ada datanya.
3: Tapi kalau kita persempit lagi periskopnya, karena saya menangani pasien di poli paru, untuk spesialisasi paru, jadi yang mungkin terdampak memang pasien-pasien saya. Jadi pasien-pasien asma atau pasien-pasien PPOK atau pasien yang obstruksi kronis, yaitu intensitas sesaknya bertambah. Nah, jadi harusnya yang sebelum ada kejadian kabut asap ini, dia tuh terkontrol aja tuh asmanya tuh. Asmanya biasanya kalau datang dengan keluhan gimana? Oh, ini aman terkendali tanpa sebelum asap. Tapi setelah ada kejadian asap kayak gini, ya jadinya duk semakin sering sesak saya muncul. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk jumlahnya apakah banyak, itu dia masih belum ada data. Saya pikir kalau untuk data pasien terdampak ISPA-nya ini, mungkin dia secara idealnya mungkin bisa ketahuan dari puskesmas. Karena puskesmas yang jadi garda terdepan, dia faskes dasar, untuk apa namanya, biasanya keluhan datang ke puskesmas dulu. Jadi mungkin datanya bisa dari teman-teman dari puskesmas.
0: Siap, gitu. Siap. Baik. Tapi sejauh ini dari spesialis paru nih, apa yang dikeluhkan, apa maksudnya dampak dari asap ini, untuk sejauh ini pasiennya Dr. Simon ini masih yang biasa aja ya jumlahnya ya. Teman, ada peningkatan untuk penderita asma misalnya atau jantung, itu keluhannya jadi meningkat itu ya.
3: Jadi kalau untuk jumlahnya yang terdampak, apa ini pasien baru atau enggak, itu dia masih belum bisa kita bilang, relatif ya. Karena kunjungan ke poli saya dalam, kita boleh ambil 1 minggu terakhir ini, dia relatif sama. Sama. Cuman biasa itu dia. Saya selalu selipkan. Saya selalu selipkan ke pasien-pasien saya bahwa pergunakan masker, tapi bukan cuma sampai di situ aja. Maskernya harus tepat juga. Karena ternyata tidak semua masker itu pas
0: sesuai standar.
3: Harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Apalagi kalau sudah masuk dalam keadaan yang kemarin sempat yang berbahaya, sekarang hari ini kita masuk dalam keadaan yang tidak sehat, maskernya itu harus tepat, bukan cuma masker saja. Jadi harus lebih rinci lagi.
0: Oke, nanti kita penasaran nih masker yang cocok untuk di kondisi karut lainnya apa. Tapi dok, tadi kan keluhan untuk pasien-pasien Dr. Simon seperti mungkin yang biasa kena asma, jantung dan sebagainya, meningkat keluhannya. Lalu upaya apa yang dilakukan pihak medis khususnya dokter?
3: Tentu saja kalau kita lihat dari kacamata saya sebagai dokter spesialis ya, kalau ada pasien seperti itu ya, pertama edukasi dulu. Edukasi dulu yang paling penting. Saya harus edukasi ke dia bahwa ini dalam keadaan seperti ini, ini namanya yang tidak bisa diprediksi ya, bencana, kita tidak tahu ini kapan berakhir. Jadi harus promotif, preventif kita dahulukan. Jadi yang pertama adalah kontrolnya harus tepat waktu. Kemudian seperti yang tadi Pak Weda sampaikan bahwa kita harus menghindari. Jadi itu sekalian memutuskan statement bahwa masker adalah solusi. Bukan, masker bukan solusi untuk membiarkan segala itu. Yang paling penting adalah kita hindari udara kotornya. Bagaimana cara menghindari udara kotor? Tadi sudah sedikit banyak disampaikan sama Pak Weda, apa namanya, ya pakai masker salah satunya. Tapi apakah orang setelah pakai masker, oh dia akan menghirup udara segar? Tentu saja jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, hindari aktivitas yang terlalu berlebih di luar. Nah itu agak sulit ya, karena seyoknya manusia bekerja. Nanti saya bilang ini dampak juga nih, bukan cuma dampak kesehatan tapi dampak ekonomi juga pasti. Betul. Jadi orang tuh harus bekerja. Nah cuman balik lagi tuh, saya selalu sampaikan kepada orang-orang yang berkunjung ke poli saya, ya betul, cuman kita ini kan sekarang dalam keadaan yang bencana ya, jadi kita harus menyesuaikan juga. Nah ini memang hal kayak gini kan memang bukan cuman selesai dalam satu pihak antara dokter sama pasien saja. Ini memang perlu bercampur tangan dari berbagai pihak ya.
0: Iya.
3: Untuk seperti itu. Nah, langkah berikutnya juga saya sampaikan juga bahwa pemilihan maskernya itu. Iya. Nah itu nanti mungkin kita bahas nanti lebih dalam pemilihan masker. Dan yang paling tepat lagi ya dalam berbagai kondisi itu, misalnya dia butuh rawat inap, saya akan rawat inap. Kita akan memberikan terapi. Tentu saja sudah indikasinya. Apabila dia perlukan obat tambahan atau dia perlu dosisnya dinaikkan, akan saya lakukan. Itu yang bisa saya lakukan dari kacamata saya sebagai dokter spesialis paru.
0: Ya. Pak Wida, ini kalau kita amati di tahun ini kemarau ini memang lebih apa ya, lebih ekstrim daripada tahun lalu ya, Pak Wida ya. Atau gimana nih dari pantauan Pak Wida sendiri Dinas Kesehatan?
4: Ya, karena memang kayaknya beberapa tahun ini kita kan memang lebih tinggi curah hujan daripada curah ini, daripada panas ya. Ya baru tahun ini, tapi memang siklusnya selalu begitu ya,
0: berubah-ubah.
4: Iya, saya ingat yang agak parah juga dulu 1997 ya.
0: Oh, itu yang pernah ya,
4: kebakaran hutan di mana-mana juga. Dan terakhir juga 2019 kalau 2018 kalau tidak salah. Yang sempat kabut asap juga kita itu. Tapi yang 2018 itu lebih banyak kabut kiriman kemarin dari kalau terserah dari Kalbar. Nah kalau yang sekarang ini kita melihat memang kabut asap ini dipicu oleh mungkin juga banyak kiriman di Kubar juga ada. Namun kalau saya melihat dari laporan ini sekitar 800 titik api yang ada di Kutai Barat itu. Iya. Dan sebagian besar kalau kita lihat, saya juga aneh kan, lebih banyak kebakarannya di malam hari itu. Aneh.
0: Apa disengaja?
4: Apa disengaja atau apa? Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Karena kalau orang bakar ladang justru tidak banyak menimbulkan ini ya, kebakaran hutan. Justru ini hutan yang tidak ada ladang, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba terbakar malam hari lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita bersama dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Penyebab dari ini. Jadi kalau kita berbicara apakah ini lebih parah? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari perkiraan BMKG ya mungkin tahun ini lebih parah karena perkiraan kalau saya tidak salah itu sampai Desember ya Pak.
0: Iya itu ya,
4: perkiraan panas ini ya. Memang perkiraan September ini ada hujan tapi ya
0: sedikit
4: ini kan, tapi dilanjut lagi dengan panas. Ya ini memang sangat berdampak ya, bukan hanya kita berbicara masalah kabut, yang penting juga menjadi sumber kehidupan utama adalah air.
0: Air.
4: Ya, sekarang ini beberapa tempat sudah mengeluh
0: kekeringan,
4: tidak ada Jano, Pak, ya? Fasilitas air bersih yang memadai kan gitu. Kemarin saya ke Menur Bulan, ada beberapa sudah mengeluh karena biasa sumber air mereka di gunung itu sudah kering. Ya, mereka konsumsi air Sungai Tada itu. Nah, sementara sungai itu sudah tercemar dengan aktivitas ya, orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah itu baik ya, di tengah, di hulunya. Nah itu, jadi kualitas air kita juga ini. Jadi kita ini bukan hanya waspada penyakit akibat daripada kabut asap, tapi juga penyakit lain yang diakibatkan dari air, air yang tidak layak gitu.
0: Ini siap. Tapi sejauh ini masih ini ya, Pak Weda, untuk konsumsi air di oleh masyarakat di Kutai Barat sejauh ini masih aman, belum sampai terdeteksi ada warga yang sakit akibat mengkonsumsi air yang sangat terbatas itu tadi.
4: Ya, untuk saat ini secara laporan kami dari sistem respon cepat wabah itu memang tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, kecuali memang ISPA, kalau kita lihat dari awal Agustus sampai dengan minggu 33 kemarin memang terus grafiknya terus naik gitu. Ya, jadi memang ada kenaikan kasus yang cukup signifikan berkaitan dengan ISPA. Jadi terakhir minggu 33 itu ada 307 kasus itu, minggu ke-33.
0: Ya, ya.
2: Itu dari laporan di aplikasi ya. Ini berdasarkan aplikasi yang terinput teman-teman di fasilitas pelayanan khususnya Puskesmas dan jejaringnya. Itu.
0: Ya, baik. Kita coba beri kesempatan dulu kepada pendengar.

0: kanker paru atau mungkin apa gitu.
1: Jadi bisa semuanya jawabannya.
0: Semua,
1: karena sesungguhnya tubuh manusia itu dia membutuhkan oksigen. Jadi oksigen yang dihirup dia akan diantarkan ke seluruh tubuh. Kalau ditanya untuk kanker yang mana nih, bisa semuanya risikonya. Tapi memang yang punya risiko yang lebih tinggi memang paru. Situsnya di bagian paru, kanker parunya. Kayak gitu.
0: Karena kandungan asapnya ini bermacam-macam tadi ya, Dok. Ada kandungan monoksida kah apa tadi?
1: Betul.
0: Itu memang untuk batasan normal untuk manusia bisa tahan itu enggak bisa yang terus-menerus dalam jangka panjang ya, Dok ya.
1: Jadi untuk namanya itu adalah suatu proses pembentukan kanker atau tumorigenesis. Itu dia terjadi atas banyak faktor sekali. Terutama yang paling utama itu adalah radikal bebas. Nah, udara kita yang tidak sehat ini itu peningkatan komponen-komponen yang apabila terhirup dalam tubuh kita dalam jangka panjang, nah dia akan membuat perubahan dalam tubuh kita. Tubuh kita akan memberikan respon. Akan merespon, dan dari situ juga akan mengeluarkan banyak sekali senyawa-senyawa yang akhirnya mempercepat dari proses pembentukan kanker. Nah itu dia, itu terjadi jangka panjang. Jadi bukan serta-merta orang hisap asap sekarang ini besok dia kena kanker. Enggak, bukan. Karena sesungguhnya proses kanker itu dia suatu proses yang pembentukannya dia lama. Dikatakan berapa lama? Ya itu dia, kalau secara kronisnya jangka waktu di bidang kedokteran dibilang itu lebih dari 6 bulan. Itu dia. Jadi apabila asap ini dia terjadi belum ada solusi sampai dengan 6 bulan, nah itu risiko, dikatakan bahwa risiko terjadinya atau angka kejadian kanker tuh akan meningkat. Begitu dia. Bukan pasti terjadi, tapi risikonya
0: ada risiko gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Ada risiko.
0: Ada risiko. Siap, tapi apa yang bisa dilakukan tadi ya hanya sebatas kurangi aktivitas, pakai masker, seperti itu aja, Dok ya.
1: Kalau saya sih
0: kalau yang berduit mungkin pakai AC untuk minimal ya.
1: Betul. Kalau saya sih lebih setuju dengan yang tadi Pak Weda bilang ya. Saya cukup prihatin tadi ada berapa ratus apa namanya titik api. Sebenarnya solusi yang paling utama itu kita harus bisa padamkan
0: titik api itu sih, ya. Benar.
1: Karena setelah itu ya nanti kita intinya sumbernya dulu deh. Sumbernya itu. Nanti yang lain-lainnya itu akan mengikuti.
0: Mengikuti, benar.
1: Mengikuti.
0: Betul.
1: Nah, cuman itu dia, masing-masing kan ada punya peran masing-masing.
0: Peran,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, saya lebih berbicara dari bidang peran kesehatannya.
0: Kesehatan.
1: Yang bisa dilakukan orang itu memang betul menghindari paparan langsung. Paparan langsungnya setelah kalau enggak bisa menghindari paparan langsung, kalau enggak bisa kami harus bekerja dan lain. Pakailah masker. Kemudian muncul lagi masker seperti apa? Ya maskernya harus sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat ininya, ISPU-nya.
0: Seperti apa sih maskernya, Dok? Penasaran.
1: Nah, ini dia. Itu dia makanya. Kan ISPU-nya kalau indeks yang ISPU itu dia kan membagi ada 5 tahap itu. Mulai dari sehat, sedang, kemudian tidak sehat, sangat tidak sehat, kemudian berbahaya. Nah, batas ambangnya itu adalah tidak sehat atau lebih dari 200 kadar kita. Nah, Kubar hari ini kalau saya lihat tadi di kadar ISPU-nya 203, artinya apa? Tidak sehat. Yang paling kita takuti tadi yang 5 komponen tadi itu, yang paling ditakutkan adalah particulate matter atau partikel yang dia punya ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer. Kenapa sih berbahaya? Bayangkan 1 mikrometer itu setara dengan 1000 milimeter atau setara dengan 100.000 cm. Bayangkan benda 1 cm kita potong 100.000 lebih kecil. Itulah yang terhirup dalam dalam paru kita. Nah, dia kalau sudah terhirup apakah bisa keluar? Sulit dia keluarnya. Karena sesungguhnya zona pernapasan manusia itu dia itu ada sebenarnya ada 23 generasi. Dari 0 sampai 16. Jadi percabangannya dia seperti pohon, nanti pohon dia akan cabang dua, cabang terus, cabang terus. Nah, itu dia dikatakan secara teori itu sampai 23 generasi percabangan. Nah, zona pernafasan manusia itu 0 sampai 16 generasi pertama itu dia cuma zona konduksi atau zona penghantaran. Dia tidak ada aktivitas pertukaran udara di situ. Nanti di generasi ke 17 sampai ke 23 dia akan menjadi zona pertukaran udara di situ. Kalau kita yang ditakutkan semakin kecil partikel yang kita bisa hisap akan sampai ke bagian paru yang paling dalam. Yang paling kita takutkan di mana? Alveoli. Jumlah alveoli dalam tubuh manusia itu 300 sampai 500 juta kantong. Dan itu bisa sangat terdampak dengan apa yang masuk ke dalam, apa yang kita hirup. Itu dia. Nah, makanya apabila sudah dalam taraf yang tidak sehat, masker kita harus upgrade. Masker seperti apa? Masker yang punya kemampuan filtrasi atau

0: penyaringan yang bagus. Mm-hmm. Karena yang kita mau saring ini apa? Yang kita lawan adalah partikel kecil PM 2,5. Mm-hmm. Jadi masker yang idealnya adalah kalau kita sudah masuk di ambang yang tidak sehat adalah FFP2 minimal. Mm-hmm. Minimal adalah FFP2. Ya nantinya, loh FFP2 seperti apa? Nanti teman-teman pendengar bisa nanti browsing FFP2 seperti apa. Yeah. Saya rasa saya rekomendasikan FFP2 itu karena dia masker yang cukup ringan yang kita pakai. Karena satu lagi, kendalanya orang pakai masker itu adalah pengap. Tidak semua orang bisa menggunakan masker yang punya kemampuan filtrasi tinggi. Contohnya saya pakai N95. Ini dia punya kemampuan filtrasinya 95%. 95% artinya udara yang saya hisap itu akan terfiltrasi 95%. 5% ini masih bisa saya hisap. Jadi makanya saya dari awal saya bilang bahwa masker itu dia bukan solusi yang langsung, oh kita pakai masker udara kita pasti sehat. Tidak.
1: Beda-beda masker ya.
0: Beda masker beda kekuatannya. Bagaimana dengan masker masker yang sering orang-orang pakai? Nah, ini saya bahas lagi nih. Saya perlu bahas nih.
1: Iya, siap.
0: Karena masker itu dia sesungguhnya harus ada sertifikasi.
1: Oke.
0: Jadi makanya kalau kita beli masker, itu nanti dia dalam kotaknya itu ada nanti dia ada secara SNI-nya bahasannya. Tapi nanti itu kan standar nasional Indonesia. Ada juga nanti standar internasional juga.
1: Oh.
0: Itu yang perlu kita lihat. Kalau kita beli masker yang gelondongan, nah.
1: Oke.
0: Bagaimana kita percayakan kita punya kesehatan pada masker yang itu? Nah, masker bedah atau masker triply itu dia atau masker tiga lapis dia itu akan efektif pada keadaan ISPU di bawah 200. Artinya itu PM25-nya tidak terlalu banyak. Itu dia masih bisa kemampuan menyaringnya sampai bisa dengan 80%. Tapi kalau kita berbicara dengan keadaan ISPU-nya sudah masuk 200, angkanya sudah 200 ke atas, masker minimalnya adalah FFP2. Minimal. Bisa juga pilihannya adalah KF94, KN95, atau N95. Tapi balik lagi saya bilang tidak semua orang bisa memakai masker itu. Makanya kalau saya sendiri secara teoritisnya saya rekomendasikan untuk FFP2 itu yang paling ringan. Itu pun dengan kemampuan filtrasinya itu bisa lebih dari 80%. 80% dibandingkan dengan masker bedah atau triply atau masker tiga lapis itu tidak akan mampu menyaring dengan efektif pada keadaan ISPU-nya lebih dari 200. Mungkin.
1: Nah bagaimana nih Pak Weda, kalau masker yang ternyata kita pakai mungkin enggak terlalu ini ya, tapi sudah cukup membantu lah ya. Gimana Pak Weda, ada pembagian masker enggak yang lebih pas ini?
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk masker ini kami dari Dinas Kesehatan ya berusaha memang mencari sesuai standar, namun karena kendala pembiayaan dan juga ini jadi ya kita berusaha untuk teman-teman yang terlibat langsung di dalam kegiatan terutama tim dari BPBD itu kita berusaha ya menyediakan yang standar. Tapi kalau untuk warga masyarakat ya secara umum ya apa adanya lah istilah. Kita tidak munafik nanti bilang oh kami sudah berikan ini tapi ternyata tidak kan. Tapi ya paling tidak ada upaya dan juga bagi masyarakat yang mampu ya memang diusahakan membeli masker karena dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan ya lebih ke arah orang-orang yang terlibat dalam upaya untuk penanganan corona dan juga penanganan masalah kesehatannya itu. Jadi kita tidak mungkin mampu membagi kepada seluruh masyarakat sesuai kebutuhan termasuk mungkin juga OPD-OPD gitu. Jadi lebih ke arah orang-orang yang terlibat ke dalam proses penanganan masalah karhutla dan juga tim-tim kesehatan yang terlibat dalam pelayanan itu dan penanganan itu.
1: Baik.
2: Untuk sementara.
1: Siap. Baik, pendengar masih di dialog interaktif kemarin menyapa di pagi ini ya, dialog dengan Dinas Kesehatan ya berkaitan dengan ancaman kesehatan. Maksudnya karhutlah ya, dampak dari asap karhutlah ini terhadap ancaman kesehatan. Di 0812-505-23938 yang mau bergabung kami tunggu, silakan beratensi di jalur telepon. Bisa nanti menanyakan langsung hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dengan Dr. Simon atau mungkin dengan Pak Weda ini ya. Ya, Pak Weda sembari menunggu telepon yang masuk nih. Kan perakiraan musim kemarau ini masih berlaku khususnya di Kalimantan Timur ini, di Kalimantan ini masih berlaku apa diperkirakan masih akan terjadi beberapa bulan ke depan ini, Pak Weda. Tentu ada hal-hal yang harus kita waspadi terkait dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Karena kemarau pasti akan membatasi apa jumlah air bersih juga pasti akan menjadi terbatas, dan itu kalau terus-menerus seperti itu tentu akan berdampak buruk juga bagi kesehatan manusia, khususnya dalam mengkonsumsi air bersih tadi. Kiranya dari Dinas Kesehatan sudah mengantisipasi langkah-langkah untuk kita menuju ke sana, walaupun kita nggak mengharapkan ya bakal sampai panjang gitu kemarau ini. Tapi gimana nih Pak dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Iya, terima kasih. Jadi secara ini dari Dinas Kesehatan ya tentu kita terus mengedukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan
1: air bersih.
2: Ya, kita terus melakukan penyuluhan. Mungkin kemarin ada beberapa warga yang selalu berkata, wah saya itu tidak biasa minum air yang dimasak atau air yang di ini. Lebih enak air yang diambil dari pancuran langsung diminum.
1: Oh gitu. Ya,
2: tapi kita sudah mengingatkan juga bahwa dengan situasi kondisi yang ada saat ini, supaya jangan lagi melakukan tindakan itu karena debu, asap dan sebagainya itu sudah bercampur, tidak bisa lagi kita prediksi. Oh ini masih kayak kemarin gitu. Apalagi ketika ada hujan sedikit aja itu lebih parah lagi. Ketika hujan pertama itu semua partikel itu akan turun ke dalam air dan itu akan mengotori dan merusak air. Nah, langkah-langkah yang kita laksanakan melalui Dinas Kesehatan ya tentu tetap mempersiapkan puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ada untuk siap siaga dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus. Baik yang ISPA tadi, kalau ISPA sudah terlihat saat ini maupun nanti kemungkinan ada lonjakan kasus diare dan juga mungkin penyakit lain yang bisa saja timbul akibat dari dampak kemarau ini. Dan kepada semua pihak juga kita menghimbau agar betul-betul bijak dalam menggunakan air, dan pihak-pihak terkait seperti misalnya perusahaan dan sebagainya ya bersahalah bagaimana memperbaiki sumber mata air itu sehingga jangan sampai mata air ini betul-betul nggak bisa lagi memproduksi air yang bagus gitu, air yang bersih gitu.
1: Siap. Kalau Pak Weda di rumah PDAM atau air sumur bor?
2: Saya air sumur Pak. Air sumur. Jadi saya ini terus terang aja waspada. Jangan-jangan kalau ini kemarin panjang, ambil saya sumur gitu. Karena nyambung PDAM.
1: Iya, siap siap. Tapi air mahakam juga mulai surut Pak ya.
2: Iya.
1: Danau Jempang kalau nggak salah juga sudah ya, surut.
2: Kalau air sungai, danau kayaknya mulai surut. Tapi aneh juga karena ini air laut sudah mulai masuk. Jadi daerah Samarinda itu nggak surut.
1: Naik.
2: Sampai daerah Tenggarong, Kota Bangun itu masih ini air tuh tinggi.
1: Air karena laut juga, air laut masuk ya.
2: Iya. Walaupun dia belum asin sampai ke ini, tapi di daerah kemarin informasi di daerah Sangga-Sangga sudah masuk, ada jam-jam tertentu sudah masuk air asin. Nah, kalau daerah Samarinda masih belum. Tetapi dampaknya itu air itu seperti tidak mengalir ini. Sudah. Pelan sekali sudah ini. Karena saya baru kemarin juga pulang dari Samarinda, jadi melihat itu seperti air danau aja Mahakam itu. Deras mengalirnya itu.
1: Jadi saya agak heran ya Pak Weda, kalau di Kubar ini kan kalau lagi musim hujannya lagi stabil, air sebanyak danau, sebanyak Mahakam yang sebegitu besarnya, ini kita kemarau belum sampai 2 bulan kayaknya Dok ya, Pak Weda ya. Sudah surutnya cepat betul ya. Jadi apa ya, ya sementara ya apa yang bisa kita lakukan untuk apa air bersih tadi ya kita manfaatkan sebaik-baiknya ya Pak Weda ya, jangan sampai kita buang-buang.
2: Betul. Secara bijak betul ini.
1: Siap siap. Baik pendengar, masih saya ditemani pendengar di Dialog Interaktif Kupar menyapa. Pak Weda, ini apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kutai Barat? Ya mungkin ini bukan wewenangnya Pak Weda sebenarnya, mungkin lebih tepatnya ke BBBD misalnya. Tapi mungkin barangkali Pak Weda tahu lah. Rekayasa hujan buatan kalau di Kutai Barat sendiri bisa nggak sih kita apa upayakan sendiri gitu, Pak Weda?
2: Iya, kalau kelihatan dari sisi ini tergantung bisa dengan tidaknya itu. Artinya sekarang kan penggajian demi penggajian. Nanti penetapan status kan kita sekarang baru status siaga. Baru siaga. Artinya belum anggap darurat. Apalagi lebih tinggi lagi. Jadi penggajian status ini jadi penting. Dan kalau dia sampai tanggap darurat lagi, itu ada peraguan lebih khusus lagi. Kemungkinan kalau memang itu kan dengan kolaborasi dengan semua lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, bisa saja itu dilakukan. Tapi ya paling tidak yang lebih efektif ya mungkin tingkat provinsi lah yang lebih ini. Karena kalau provinsi kan kewenangannya lebih luas lagi itu. Ya kalau untuk ujian buatan itu mungkin ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan kan, kita nggak tahu kan, tapi tergantung status tadi. Kalau sekarang kan kita baru status siaga ya, siaga kebencanaan bukan darurat.
1: Siap. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Ibnu dari Linggang Bikung ya. Dokter, penyebab ISPA ini apakah hanya dari kabut asap? Karena setiap kabut asap selalu dikaitkan dengan ISPA. Lalu pencegahannya bagaimana? Ya, Ibnu di Linggang Bikung.
0: Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi apakah kabut asap ini yang bikin sampai ISPA? Jawabannya adalah ini menjadi salah satu perantara. Tadi mungkin kalau Ibu dengar dari awal bagaimana kita sudah berbicara dari awal, bahwa partikel dalam asap ini apabila terhirup dalam saluran nafas, nah dia akan mengiritasi, mengiritasi saluran nafas. Karena proses iritasi inilah, makanya saluran nafas kita gampang untuk mengalami radang, mengalami infeksi. Itu yang membuat, makanya kita akhirnya terdampak dari itu, jadinya ISPA ya jadinya ya. Kalau lama kelamaan ya udah, dia akan turun sampai ke saluran nafas bagian bawah atau bagian paru. Pencegahannya tadi sudah dibilang Bu ya, jadi kita harus menghindari Bu. Kalau kita tidak bisa menghindari, terpaksa kita harus keluar, ya kita harus pakai masker. Ya, pakai masker. Kemudian selain itu juga ya, anu juga kita harus perhatikan makanan kita gizi seimbang, banyak minum air putih. Kalau untuk olahraga sih, aduh. Tunggu dulu ya, kalau untuk outdoor mungkin indoor bisa lah ya. Kalau anu ya, tapi ya itu dia, tidak semua orang juga bisa punya AC kan. Punya AC, intinya itu Bu, menghindari paparan untuk dari semua penyakit yang terjadi di tubuh manusia itu, nomor satunya adalah kita menghindari paparan. Kita harus punya pencegahannya dulu utama, kayak gitu. Apabila nanti kalau misalnya saya sudah menghindari semua ini, toh juga saya kena ISPA, ya udah berobat nanti Bu, nanti akan ditangani sama tenaga kesehatan yang profesional nanti Bu ya, begitu mungkin.
1: Oke, siap. Dok, ini ada beberapa penyakit yang memang harus kita waspadai saat musim kemarau. Selain ISPA, batuk pilek, diare kan juga bisa berpotensi cukup besar nih ya dok ya, di musim kemarau ini. Kemudian dehidrasi, head stroke ya, kemudian demam berdarah, denyut, DBD juga ya dok ya. Mungkin. Ini kan kemarau nih ya. Sakit mata pasti ya, sakit mata ya. Konjungtivitas. Nah Pak Weda, ini sudah ada laporan belum dari puskesmas ini ya, peningkatan penyakit yang berkaitan dengan musim kemarau berkepanjangan ini?
2: Iya, sementara untuk laporan penyakit yang lain tadi ya masih normal-normal. Yang memang terlapor ini kan memang ya itu tadi ISPA yang ada peningkatan kasus. Ya untuk DBD ya jangan ini, di musim kemarau tidak ada DBD, karena justru ada banyak orang yang juga menampung air karena takut membuang tadi. Nah itu menjadi media kembang biakan nyamuknya juga. Nah itu
1: sinkron berarti ini dengan ya,
2: jadi jangan salah tuh, musim kemarau tidak ada DBD karena orang lebih banyak lebih sayang buang airnya. Kalau kemarin musim hujan, hari ini hujan, habiskan satu gentong nggak apa-apa, besok kan hujan lagi. Kalau sekarang sangat sayang sekali membuang air itu. Jadi itu justru ini orang akan kadang-kadang sering lengah karena itu kejadian tahun 2023 kalau nggak salah, itu peningkatan kasus kita cukup tinggi. Dan awal dari peningkatan itu belum masuk musim hujan, masih musim panas gitu, tapi sudah banyak yang kena. Jadi ya itu ya perlu diingat juga, kalau DBD ini yang perlu kita segera lakukan adalah memutus mata rantai penularan. Jadi kalau ada satu yang kena itu segera dilakukan tindakan memutus mata rantai penularan dengan berbagai cara, terutama itu PSN artinya pemberantasan sarang nyamuk. Yang kedua juga membunuh nyamuk dewasa, membunuh kalau hanya di lingkungan rumah kita, tidak harus minta fogging, bisa juga kita gunakan baygon untuk semprot keliling rumah kita untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa supaya dia tidak menggigit dan menularkan. Nah, seringkali kan terlambat ini dalam pemberantasan sehingga kasus lebih meningkat. Makanya sekarang saya menstruksi kepada teman-teman semua di Puskesmas itu sudah kami lakukan. Makanya dari 2023 itu dari berapa ratus kasus, sekarang kita sudah sekitar 100 kasus lagi. Dan tahun ini mudah-mudahan kita berdoa tidak ada kasus kematian di DBD.
0: Amin.
2: Jadi kita terus lakukan langkah-langkah antisipasi itu tadi dengan lebih cepat gitu. Jadi ada kasus, lakukan tindakan. Ada kasus, lakukan tindakan. Tidak boleh tunggu. Jadi tidak ada cerita kasus hari ini ditanganinya minggu depan. Saya akan ngomel gitu. Kalau ada jadi teman-teman di Puskesmas yang melakukan itu. Saya biasa dapat info, misalnya saya dapat info dari rumah sakit, malam ini saya dikirim, saya bangun saya buka HP, oh ada orang kirim dari rumah sakit kasus DBD. Lokasi di mana, saya langsung kirim ke kepala Puskesmas dengan harapan besok itu langsung dilakukan kunjungan ke lokasinya. Nah, kalau dari situ hasilnya harus dipogging, dia harus pogging. Kalau enggak, cukup PSN. Itu. Jadi itu upaya supaya memutus mata rantai, jadi tidak mata rantai penularan itu terus kalau dibiarkan. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang kita upayakan. Makanya kasus kita terus menurun dari 2003, 2024, 2025, 2026 kita terus turun gitu.
1: Kasusnya. Ya, Pak Weda, selama kita menghadapi musim kemarau dan juga asap karhutla ini, dari Dinas Kesehatan sendiri personilnya sudah melakukan sosialisasi kesehatan menghindari paparan asap karhutla ini sudah kemana-mana nih Pak?
2: Ya, kalau Dinas Kesehatan kita akan bergabung Puskesmas dan juga kami selalu menggunakan setiap momen. Artinya kalau ada pertemuan, kalau saya diundang ke kecamatan atau ini, selalu kita selipkan untuk ini. Nah, juga teman-teman Puskesmas setiap momen, setiap kegiatan selalu menyampaikan ini. Ya, juga melalui media massa. Jadi medsos-medsos kita minta digunakan untuk ini promosi edukasi masyarakat terkait karhutla. Jadi kalau kita lihat dari beberapa laporan Puskesmas sudah mereka bilang, oh kami sudah lakukan ini, ada kirim-kirim beberapa contoh postingan mereka di media massa, di grup-grup pembiasa di Puskesmas, misalnya ada grup kecamatan, ada grup kampungnya, ya mereka sudah posting-posting lewat media sosial gitu. Jadi dengan harapan ya masyarakat segera paham, segera tahu dan juga melakukan tindakan-tindakan ya, terutama upaya pencegahan ini. Itu. Jadi kalau kita tidak lakukan secara masif, ini kan masyarakat tidak paham ya, dianggap biasa-biasa saja ini. Itu yang kita mau infokan kepada mereka. Dan tadi seperti sudah disampaikan, cuma kalau sakit ya segera ke Puskesmas, jangan upayakan sendiri untuk pengobatannya. Karena berisiko, kita upayakan sendiri, apalagi kalau sampai beli antibiotik tanpa resep dokter, ya ini sangat berbahaya sekali itu.
1: Siap. Dokter Simon, kalau tadi paparan orang, paparan kabut asap ini kan juga rentan bagi kelompok-kelompok orang-orang tertentu, seperti salah satunya ibu hamil. Nah, ketika ibu hamil menghadapi situasi yang sedang tidak baik ini, apakah berpengaruh nanti pada janinnya?
0: Betul. Ya. Itu dia bisa masuk dalam efek jangka pendek atau efek jangka panjang juga bisa nanti.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu.
0: Tergantung intensitasnya seperti
1: iya,
0: apa.
1: Iya, iya.
0: Kalau misalnya aja seminggu ini kalau kita dengan kadar ISPU kita misalnya tinggi sekali ya, masuk dalam kategori yang berbahaya. Wah, saya rasa itu bukan cuma ibu hamil saja, kita orang yang tidak punya komorbid atau penyakit dasar pun kita bisa bisa akan terdampak sekali itu. Dan tentu saja pada ibu hamil itu yang kita khawatirkan, apa di janinnya itu nanti perkembangan. Karena sesungguhnya balik lagi, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, apalagi ibu hamil itu berdua dia ibu dan anaknya juga butuh suplai oksigennya. Gimana bisa mencukupi suplai oksigen sedangkan dengan keadaan oksigen kita yang sekarang ini kadarnya terganggu ya. Banyak komponen-komponen yang menjadi penyusup jadinya untuk masuk ke dalam saluran nafas kita, langsung efeknya ke situ.
1: Siap. ISPU atau indeks standar pencemaran pencemar udara ya dok ya. Ini kalau kondisinya kita nggak berharap sih. Kalau memang kondisinya terus memburuk dan memang dari sisi kesehatan juga tidak sehat, sangat tidak sehat dan tidak bisa bertahan, kita bertahan gitu. Apakah nanti bisa jadi nanti mungkin jalan alternatifnya mungkin kita ngungsi atau gimana?
0: Itu dia. Sebenarnya ini adalah problem yang sebenarnya bukan cuman solusi muncul dari saya saja. Sebenarnya ini ya saatnya kita sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama kita ini bagian kita saling mengambil bagian kita masing-masing untuk kita bisa mengatasi bencana ini. Jadi sebenarnya kita berharap sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Semoga ini bisa segera terjadi. Karena saya juga membaca jadi kejadian yang terjadi pada Kutai Barat ini bukan cuman baru pertama kali ya seharusnya ya. Jadi sudah pernah terjadi dulu seperti yang Pak Wida bilang. Saya ingat dulu mungkin di sekitar tahun 2015-2016 kalau nggak salah. 2016 itu pertama kali itu dengan intensitas asapnya juga lumayan pekat waktu itu juga.
1: Iya.
0: Kemudian ya kalau yang saya baca-baca dari jurnal-jurnal itu ya ada jurnal yang menceritakan jurnal kesehatan yang isinya adalah apa yang terjadi pada daerah yang dia mengalami keadaan serupa sama Kutai Barat saat ini. Dan memang dampaknya cukup banyak, bukan cuma dari dampak kesehatan aja ya. Dari sosioekonomi dan lain semuanya pasti akan sangat terkena. Makanya saya sangat berharap juga sih bahwa ini harus kita bisa selesaikan sama-sama. Dan juga memang ya pemerintah saya yakin sudah berupaya dan kita sudah lihat upaya nyatanya sudah harus kita salut dan harus kita tepuk tangan untuk itu. Cuman satu hal lagi, kadang-kadang pemerintah sudah berupaya, masyarakatnya ini harus ikut juga dong.
1: Iya betul.
0: Harus, jadi bukan berarti bahwa kami masyarakat kami harus diperhatikan. Iya memang betul. Tapi masyarakat juga punya peran juga, punya handil juga dalam hal ini. Salah satunya mungkin yang bisa diketahui ya mengurangi pembakaran dan lain-lain. Dan juga harus nurut gitu loh. Harus nurut.
1: Tetangga saya masih juga membakar sampah. Nah,
0: memancing di air keruh ya.
1: Iya aduh. Jadi udara sudah semakin pekat, masih ada sempat bakar sampah. Oke, baik. Ini untuk dialog interaktif di pagi ini saya rasa cukup, tapi mungkin sasaran garis besar aja mungkin Pak Weda dulu bisa memberikan statement terakhir lah ya. Closing statement-nya mungkin dari Pak Weda, setelah itu mungkin dengan Dr. Siman, silakan.
2: Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu warga Kutai Barat yang boleh mendengarkan kami hari ini. Kami menghimbau dan berharap kita semua untuk mentaati protokol kesehatan ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Yang kedua, kita berharap juga sama-sama kita menjaga saat-saat ini teman-teman dari BPBD dan juga tim relawan sudah sangat-sangat kelelahan. Kalau saya mengikuti dan saya lihat postingan

0: dan himbauan pemerintah untuk tidak membakar ya, mungkin kita beberapa hari ini ya kita ikutilah supaya memang menurunkan kabut asap dan juga menurunkan risiko berbagai hal yang mungkin terjadi. Dan juga kita berharap kita semua juga jangan terlena juga hanya karena kabut asap lalu kita lupa yang lain seperti tadi sarana prasarana air bersih, ini perlu juga diperhatikan agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang lain yang timbul dan juga yang penyakit-penyakit lain. Karena kita berharap Kutai Barat tetap sehat, produktif sebagaimana moto pemerintah kita, sempat bersama kita pasti bisa. Jadi kita himbau kita semua bersama untuk berpacu bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, utama menghadapi kemarau panjang ini dengan bijak, dengan penuh semangat, kebersamaan, kegotong royongan, dan juga dengan hati yang tulus kita saling membantu satu dengan yang lain. Maka kita yakin kita dapat melewati ini dengan baik.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Ya, Dr. Simon, closing statement-nya mohon disampaikan.
2: Mari kita sama-sama berdoa. Ya. Kita berharap semoga kejadian karhutla ini bisa segera selesai dan kita bisa menghirup lagi udara yang segar lagi. Kemudian saya juga berpesan pada semua yang mendengarkan, mari kita ambil bagian kita, sekecil apapun peran kita itu, mari kita jaga lingkungan kita. Kita bukan cuma terkait itu aja, tapi kita harus memperhatikan diri kita sendiri juga. Ini sudah terjadi, kejadian ini sudah terjadi, karhutla asapnya sudah tebal seperti ini, kita harus jaga diri kita masing-masing. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah kita harus salut juga bahwa sudah langsung langkah cepat untuk menangani ini semuanya. Tapi berproses dari kita juga sendiri. Mari kita sama-sama melaksanakan proses kita dan ambil handil kita masing-masing di situ, peran kita masing-masing. Jangan bandel-bandel, terutama khusus untuk para perokok, sudah saatnya berhenti merokok. Karena merokok tidak ada manfaatnya dan banyak efek negatif untuk tubuh kita. Apalagi tambah dengan asap ini, wah silakan nih. Ibaratnya mukbang asap ya. Saya juga mungkin dalam kesempatan ini saya mau berpesan kepada sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tim penanganan bencana dan tim yang menangani api langsung di lapangan. Mengucapkan banyak terima kasih karena sudah tershare tuh banyak tuh. Wah, mereka bekerja siang malam dan memang salut sekali mereka untuk bisa bekerja dengan itu. Cuman satu hal yang harus saya selipkan. Tolong jaga kesehatan. Terutama paling gampang sekali pakai maskernya. Karena dalam beberapa foto kita lihat mereka kadang yang tidak pakai masker. Ayo pakai maskernya yang pas, sayangi diri dulu supaya bisa bekerja nanti jauh lebih baik lagi. Yang lainnya lagi saya rasa sudah cukup
1: ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Simon. Sama-sama. Ya. Spesialis paru dari Rumah Sakit RSUD His dan juga Pak Weda selaku Kabid P2P. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu Pak Weda, Dr. Simon ya dengan mungkin pembahasan sosialisasi yang lainnya. Baik, pendengar, sampai di sini program Dialog Interaktif Kubar Menyapa dengan menghadirkan narasumber ada Dr. Simon dan juga Pak Weda dari Dinas Kesehatan Kutai Barat. Saya diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener, itu kan lampu bohong.
2: So, ini ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
1: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, ngelip dadah, ini kan tikungan.
2: So lah, gak penting saya tertib.
1: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus togak etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pukul 10 lewat 22 waktu Indonesia Tengah, pendengar rangkaian Sendawa siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Kami akan menghadirkan podcast kerjasama antara media Antara terkait dengan program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan bersama

0: setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
0: Kementerian PU.
1: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
0: Boleh izin saya buka helm?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
0: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
0: betul,
1: ya?
0: Betul, 2020.
1: 6 tahun
0: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
1: sama
0: Gen Z,
1: lah
0: ya. Mbak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
0: betul,
1: ya Mas,
0: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
0: betul,
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya?
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi.
1: Psikologi juga ada ya?
0: Betul-betul. Jadi, kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan KOMCAT ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT juga. Jadi, mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya, Mas. Ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
0: Di Matra Udara, betul.
1: Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak KOMCAT sendiri yang menentukan?
0: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak KOMCAT, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari KOMCAT-nya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran KOMCAT sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan KOMCAT ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan
0: betul,
1: gitu ya?
0: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di KOMCAT ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di KOMCAT ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan, dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Okay.
0: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
1: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun,
1: terus azan subuh baru bangun,
0: terus kadang tidur lagi kan untuk
1: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
0: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
0: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
1: gitu. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
0: Untuk asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita
0: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
1: betul,
0: responsif, yep, dan juga yep, ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, mm-hmm, seperti itu.
1: Mm-hmm. Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter, betul, juga, betul, gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar,
1: betul,
0: ya.
1: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke. Okay.
0: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Mm-hmm. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur,
0: betul,
1: gitu. Itu gimana tuh kalau di sini? Di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan.
1: Mm.
0: Nah, itu kan dalam setiap regu ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya,
1: yep,
0: siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai
0: nyari makanannya,
1: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu, Mas.
0: Betul.
1: Penting banget.
0: Mm-mm. Betul. Kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
1: jadi udah
0: dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu lah ya.
0: Begitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya dengan sipil.
1: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya, latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan, yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
1: mendirikan tenda alas digelar tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak.
0: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Oke.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri. Betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
0: Botol
1: minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter ya?
0: Liter,
1: padahal
0: betul.
1: Ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil,
1: kompak
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak ya Mas?
0: Banyak.
1: Wah, Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya, karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran, dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya, ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama. Gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: kan?
0: Yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti
1: harmonis
0: itu.
1: Sekali betul, sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti in, at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya Kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung, betul, di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah, kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih, Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih.

Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Saat ini pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan informasi terkait dengan sajian pemberantasan korupsi, kemudian juga narkoba, dan siaran informasi pemberantasan korupsi ya pendengar ya. Kita akan hadirkan informasi lansir dari media Antara. Ini terkait dengan pelantikan salah satu hakim pengadilan tipikor di Denpasar. Putu Gede Novianta, salah satu hakim pengadilan tipikor Denpasar yang sebelumnya menjabat wakil ketua pengadilan negeri Denpasar, pada Selasa 1 September secara resmi dilantik ketua pengadilan tinggi Denpasar untuk menahkodai PN Denpasar. Ia menggantikan posisi Dr. Iman Lukmanul Hakim yang promosi sebagai wakil ketua Jakarta Barat. Usai sertijab, Iman berharap kepada KPN Denpasar baru yang mempunyai kapasitas dan integritas baik bisa melanjutkan program yang dilakukan bersama terkhusus untuk kemajuan pengadilan negeri Denpasar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya PR yang belum dituntaskan secara sempurna. Salah satunya menuntaskan menyempurnakan manajemen anti penyuapan yang mana program ini sedang tahap penilaian atau evaluasi dari pusat yakni Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga pihak pengadilan negeri kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk kejaksaan seperti permohonan anak terlantar dan untuk mendapatkan hak pendidikan untuk bisa membantu anak tersebut mendapatkan legalitas di mata hukum. Sedangkan KPN yang baru, Putu Gede Noviarta juga menjelaskan pihaknya berterima kasih untuk bisa mengabdi di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik di Kota Denpasar dan masyarakat Bali pada umumnya pada Pengadilan Negeri Denpasar yang juga Pengadilan Tipikor Denpasar. Lanjutnya, Ketua Majelis Hakim juga ini menyidangkan perkara dan demonstrasi dan pihaknya juga sejalur dengan menuntaskan program penyempurnaan anti penyuapan di Pengadilan Negeri Denpasar.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara

Baiklah pendengar, kami cukupkan rangkaian Sendawar Siang dengan hadirkan program Sanksi. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Raisa dengan Bila.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.

1. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester.

Rugoviana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta

Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Modric dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Modric, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Modric akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

0: petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game center.
2: So Elena Rybakina is closer to that world number one ranking.

0: Kina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya

0: menghasilkannya.
1: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.

Putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga

0: sambil diperlihatkan bolanya. Can you show the ball? Oke.
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM first. Kami harus bersiap untuk melawan PSM with PSM,
4: setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya...
3: Baiklah, saudara pendengar, saat ini pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah, kami jeda dari Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Kita saat ini akan mengikuti jadwal azan zuhur untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baiklah pendengar, kita kembali lagi untuk bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.
3: Java Chess Festival 2026, Henry Hendrato mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia internasional

0: Master Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess

sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: memiliki berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Ini semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
2: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
1: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
2: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
1: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
3: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
1: Kamu anak tahu apa?
3: Kami tidak hanya butuh materi, Pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
1: Alah.
4: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Musik informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Dan kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebutkan neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modal di Indonesia. Berdasarkan catatan, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah, saudara. Dan pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Yield tersebut menurun dibandingkan posisi tertinggi pada 11 Juni 2020. Mencapai 7,39%. Perkembangan ini yang dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Purbaya memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Dan saudara, informasi ini kami cukupkan di musik informasi. Kami masih akan hadirkan lagu era tahun 90-an ke ruang dengar Anda sampai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Acara berikutnya kami akan hadirkan ragam etnis. Dan seperti biasa Rabu siang etnis Tunjung yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 12:47 waktu Indonesia Tengah, masih kami menemani waktu istirahat Anda yang mungkin juga Anda lagi beraktivitas siang Anda ya. Kami juga ikut menyapa untuk Anda. Cuaca hari ini cukup cerah, namun juga suasana juga masih diselimuti kabut asap ya saudara. Jadi buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker ya pendengar. Apapun aktivitas Anda di siang hari ini, mungkin yang lagi bekerja ataupun juga berkendara atau bersantai atau juga baru saja menikmati makan siang, tetap semangat dan jangan lupa tetap terhidrasi ya di musim saat ini ya pendengar ya. Kita akan hadirkan lagu nostalgia dari Ratih Purwasih dengan Hidup Yang Sepi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Kenapa gak kamu coba

Teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ungoye dengan Kesah Kubar ya, dibuka dengan etnis Tunjung edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda di mana saja Anda tengah berada. Yang lagi monitor juga di audio streaming Pro 1 RRI Senawar juga kita sapa ya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dalam sajian rangkap etnis Tunjung. Gimana nih pendengar, sudah pukul 13 lewat 14. Ya ini buat Anda yang mungkin baru saja selesai makan siang, semoga sudah kenyang ya dan juga siap kembali melanjutkan aktivitas. Yang masih bekerja juga di siang hari ini, atau juga pendengar kami yang masih dalam perjalanan atau yang lagi santai di rumah juga tetap semangat ya. Jangan lupa siang hari ini memang paling enak ya untuk mendengarkan RRI Sendawar ya. Mungkin yang lagi di ladang begitu ya, juga mendengarkan RRI Sendawar. Kami seperti biasa mengundang Anda untuk gabungan di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Di ragam etnis Tunjung Rabu siang ini kita sudah ada penelpon ya. Ada dari Balo Asa, ada Bunda Erni. Saya sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat malam Bu Anu, Mbak Elvira.
0: Iya, gimana? Iya.
1: Ya, kabar ya, pagi kowe Mbak Elvira, sehat lagi. Mana bolak-baliknya Mbak Elvira, sehat juga.
0: Kabarnya juga sehat, puji Tuhan. Iya, gimana
1: saat
0: nih?
1: Ini, Anu Mbak Elvira, kurang sehat ini usahanya.
0: Oh ya, kenapa?
1: Juga kehilangan kita sekarang ini. Kurang sehat juga dalam rumah tangga, air sumur-sumur bor kadang tidak bisa naik. Karena panas ini sudah luar biasa.
0: Iya.
1: Lagi-lagi di luar kabut lagi.
0: Iya. Betul.
1: Gimana nasib kita ini Mbak Elvira ke depan sana? Kalau kemarau ini tidak habis-habis nih.
0: Iya.
1: Makanya ini maaf aja sama teman-teman, bukan kasih waktunya yang lama. Anu Mbak Elvira, makanya saya tuh malam tadi itu ada ngomong begini ya. Bagaimana kalau Bapak Bupati itu tolong minta diusahakan panas ini diatasi dulu. Coba-coba kita kan hanya berjuang. Karena adat Kutai Barat ini kan dari dulu-dulu, dari nenek moyang kita dulu, kalau ada panas kemarau panjang sampai 2-3 bulan kan ada yang bikin acara adat terdiri adat Kutai Barat. Ada yang nular, ada yang nalin tahu, ada yang gagu tahun, itu kan kita usaha, kita berjuang mudah-mudahan dapat hujan. Tidak, di Kutai Barat nih kalau musim hujan baru gugu tahun. Itu namanya gugu tahun, cari cop aja. Nah kalau sekarang ini musim panas ini Mbak Elvira, itu tepat kalau kita mau gugu tahun itu minta hujan, artinya itu kadang juga berhasil tuh bah, kalau sudah dilaksanakan itu. Kadang dapat hujan juga. Biasanya orang dari tua dulu, dari orang tua dulu itu memang begitu adat Kutai Barat ini. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan juga ya Mbak Elvira sama tokoh-tokoh atau masyarakat Kutai Barat atau kepala desa, kepala adat juga setiap desa itu mudah-mudahan diusahakan lah. Ini Mbak Erni aja kasih ingatkan aja, bahwa adat di Kutai Barat tuh begitu biasanya. Mudah-mudahan mereka ada mendengar juga. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan nanti itu Mbak Elvira. Kalau lagunya aku minta Aseng Pejai ya Mbak Elvira.
0: Baik.
1: Aseng Pejai ini karena kemarau panjang ini. Kalau kita nangis, semua kita nangis.
0: Jadi Bunda Erni ini sumur bor ya di Balo Asa ya?
1: Ya, aku ada dua sumur bor di rumah atas ini. Di rumah bawah juga naik turun naik itu sumur bor tuh kadang kering itu Mbak Elvira.
0: Dua ya sudah ya?
1: Ya ditunggu lagi baru ada lagi bisa naik sedikit gitu. Jadi kemarin itu aku beli air pakai kandon tuh Mbak. kalau di kebun, antar ke kebun aku 2 tandon itu 240 ribu. Tandon, tapinya 120 satu tandon. Kalau untuk di rumah aku di Kepling ini 100 ribu satu tandon kemarin itu. Karena sumur-sumurnya nggak mampu lagi naikkan airnya tuh. Kayaknya apa itu Mbak Elvira, pipa-pipa itu nggak nyampe ke airnya rupanya itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi ditunggu-tunggu dulu baru bisa. Ya kalau sapa salamnya buat semua-muanya aja Mbak Elvira ya. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman pendengar RRI Sendawar juga semuanya sehat. Walaupun kabut ini nggak apa-apa, mau tidak mau kita terima aja. Itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Terima kasih buat Bunda Erni dari Balok Asa. Ya, ini Kecamatan Barong Tongkok ya, Kutai Barat, sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar. Memang ya dirasakan memang nih di sejumlah wilayah, salah satunya juga terdampaknya di sumur warga yang mulai mengering, sehingga ini ketersediaan air bersih juga semakin terbatas ya. Memang ada beberapa laporan sudah disampaikan ke RRI ya. Oke, kita coba lagi dari Kota Bangun menyapa pendengar kita. Ada, oh ya, Mbak Siska ya. Selamat siang.
2: Siang, Kam Esnis.
0: Ya, apa kabar nih dari Kota Bangun?
2: Puji Tuhan, baik Mbak Elvira.
0: Iya, sehat ya?
2: Ya, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, iya, baik. Siang ini apa nih, Mbak, lagunya?
2: Lagunya Kinu Kempunan.
0: Bisa diulangi putus-putus suaranya?
2: Kinu
0: Kempunan. Saya coba, Kinum ya?
2: Ya, Kinu Kempunan.
0: Kinu Kempunan. Ya, ya, ya. Ah, ada nih lagunya ya.
2: Salamnya buat semua muanya.
0: Iya. Iya. Suaranya nggak ada nih. Halo. Iya. Baik. Mohon maaf sekali Mbak Siska dari Kota Bangun, suaranya tidak terjelas, mungkin sinyalnya ya di sana ya. Tapi sudah kita simpan ya lagunya buat dihadirkan nanti di sesi pertama. Kemudian dari, oh sama-sama dari Kutai Kartanegara juga ini, ada dari Kuyung, Bang Andre. Halo.
3: Halo, selamat siang Ragam Eni.
0: Selamat siang, gimana kabar Kuyung di sana?
3: Alhamdulillah, selesai makan Kak sayang.
0: Selesai makan, wah mantap ya. Saya belum nih.
3: Aduh.
0: Hai. Iya, nanti dah setelah selesai nanti saya langsung ya cari makan.
3: Oke. Walaupun panas-panas ini, aduh, kayak nasi panas lagi.
0: Kabut asap nggak di sana nih, Bang?
3: Hah?
0: Kabut asap nggak di Kampung Kuyung nih?
3: Kabut asap. Aduh, hai. Di Sungai Makamnya aja kita kadang-kadang orang lewat susah.
0: Oh iya, jarak pandang terbatas, nggak lihat.
3: Di rawa-rawa ini kayaknya, di rawa-rawa ini kan terbakar. Jadi ya turun asapnya itu. Jadi pokoknya mana yang penjaga-penjaga yang itu ya aktif semua. Nungguin namanya api bah. Susah itu. Oke.
0: Silakan.
3: Lagunya.
0: Silakan.
3: Lagunya Tua Teruna.
0: Oke, Tua Teruna ya.
3: Oke. Titip salam nih buat Mama Erni tadi, mudah-mudahan juga sehat bersama Ayahanda ya. Buat adikku Putri Duyung atau Dinda Putri ya, mudah-mudahan juga sehat bersama Mama di sana, bersama ayah sama orang yang disayanginya. Buat adik Siska tadi ya, kayaknya putus-putus kayaknya bukan ini jaringan deh, HP-nya. Buat ini juga nih, buat Kak Putra Penyer, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kuset ya, adik Ani juga nih. Buat ayah Anda Idris ya, di Cindy juga nih. Pokoknya sekutai barat sampai ke Kutai Timur, semua tersapa.
0: Iya.
3: Buat Kak Elvira yang paling cantik, paling manis, mudah-mudahan juga sehat bersama kakak laki, bersama Ananda di rumah ya. Mudah-mudahan juga sehat semuanya.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin.
3: Itu aja kak sayang, aku pamit dulu. Standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Kuyung Kutai Kartanegara sudah gabungan di RRI Sendawar ya, Bang Andre. Lagunya ditunggu aja. Nah ini kita langsung mendengarkan ada Sabdan dengan Asang Pejai.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baiklah pendengar, kita coba kembali untuk terima penelpon yang mencoba gabungan ya di sini di 0812-505-23938. Saya terima ada Bung Kilip dari Barong ya. Halo, selamat siang Bung Kilip.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat keneng, bagaimana
0: ya? Selamat keneng, keneng ya. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Kabut,
0: kabut. Kabut asap, iya. Sejumlah, kayaknya merata ya bang ya.
1: Aku berada di seputaran stadion juga, enggak jauh.
0: Iya.
1: Aku tahu tadi acara Tunjung, aku pergi bantuan apa Mbak Fira di sana. Aku lupa, enggak tahu jadwal hari ini. Lagunya kalau boleh Lasen Bujak.
0: Apa itu? Bisa diulangi?
1: Lasen Bujak.
0: Saya cari ya. Lasen Bujang, Margareta Long penyanyinya?
1: Cewek penyanyinya.
0: Oh iya, ada nih.
1: Dibingkis buat Samsudin. Samsudin bos kita di seputaran Barong. Tikar Lampit, Putri apa namanya? Tikar Lampit. Putra Rantau, Putra Kusut. Ani, Sengaji, Bunda Galia, Bunda Rosi, Bunda Rima, Bunda Nani, Siska, Andre Kuyung, Mikael, Erni, Bang Bio ya.
0: Bio.
1: Buat Putra Gala, buat Damarulan, Kakak Lamus, Kakak Lange, buat Bulina juga, buat Putri Putri Papi Guling. Buat yang lain-lainnya, salam kompak semuanya. Ada lagunya Mbak Fira?
0: Iya, baik, ditunggu ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Anu, apa namanya, di daerah Lingau musim nangkap burung, Bu. Ada itu air karena panasnya terlampau berkepanjangan. Jadi burung banyak yang turun ke sungai pergi minum, pergi mandi. Banyak di sana. Bisa sampai satu karung orang dapat. Burungnya besar-besar, Bu. Burung, kalau dalam bahasa di sana itu burung punai, burung punai. Apa namanya, burung sakat. Nah, itu banyak burungnya di sana. Jadi kalau di seputaran Intu Lingau, Bung Sengaji juga, pokoknya seluruh pendengar RRI yang ada di Lingau, tolong sisain Bung Kilip. Kata burungnya jangan dihabisin. Itu aja pesan. Jadi yang kabut, selamat berkabut-kabut aja.
0: Baik.
1: Itu aja Bu. Itu aja Bu Fira ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Pak Bien juga, bos kita itu yang ada di Gleo. Salam apa, selamat siang semuanya. Buat Mbak Firanya, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih sudah gabungan bersama kami di RRI di Sendawar ya. Ada Bang Dion di Empaku ini juga nyapa kita, minta diputarkan lagu Teneman Saga. Terima kasih. Kemudian juga pendengar kami yang dari mana nih, dari Eheng Bunda Ceria, Ragam Etnis, lagunya Ina apa nih namanya, Ina Tua ya. Oke sebentar, Ina Tua ya, Ina Tua Pore. Untuk cuaca kabut Mbak, sapa salam buat semua yang bergabung. Terima kasih, terima kasih kembali buat pendengar kita. Kemudian satu penelpon sebelum saya akhiri ya, dari Muyup Akit Putra Rantau. Selamat siang.
2: Halo, selamat pemberian.
0: Iya, apa kabar dari Muyup Akit?
2: Kabar baik aja ini. Cuma lemun kabutnya merata lah.
0: Iya.
2: Merata aja, airnya surut sedikit. Malam tadi itu kita 3 jari lah tuh surut. Aku sambung bunyi Bu Erni, itu bujur bunyi Bu Erni. Walaupun aku orang muslim kan, aku dukung itu.
0: Iya.
2: Karena kejadian dulu aku pernah ada nyempati dulu yang digores, dikeluarkan darahnya tuh, itu orang Cahu itu. Itu tahun tolong itu kalau dapatkan itu RT hubungi ke kampung. Segala-galanya artinya tidak mana gotong royong kan. Supaya siapa tahu kebujuran kan ini mau hujan. Biasanya kalau orang bersahu itu berpanjang-panjangan lalu itu kemarau itu. Biasanya main-main kejadian tuh. Ya jadi itu aja sapaannya, si anu putar kilit tu.
0: Ya.
2: Itu buah anu di itu buah jemu. Itu para jatuh buah jemu tu. Hmm. Ya. Bu Haji yang dibelak tu. Kedalian. Ibu yang dibalok tadi tu itu mudah-mudahan dia sehat-sehat baik, Bu. Mm-hmm. Kalau aku ni sehat mesin.
0: Ya.
2: Ya, ya itu aja yo laki bini tua muda mandiri kecuali sebelang-sebelang hulu hilir segala rata. Mm-hmm. Selamat berian.
0: Baik, selamat siang ya, sudah gabung di RRI Sendawar sebagai penelpon terakhir ya, dan sudah di penghujung sesi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Tetaplah bersama kami di Sendawar Sore. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Oh, satu lagi nih, atensi dari Bunda Lingling. Selamat siang Mbak Elvira di acara Etnis Tunjung. Salam buat semuanya di mana aja berada. Salam sehat semua, lagunya ngikutan aja. Mbak Lingling dari Ibu Kota Ujo Bilang, Mahakam Ulu. Cuacanya masih kabut tebal. Terima kasih sama nih Bunda ya, informasinya bermanfaat juga nih. Barangkali ada yang mau mudik ke Ulu ya, kondisinya juga sama nih pendengar ya. Jangan lupa pastikan tetap sehat dan juga gunakan masker, saat ini juga diperlukan ya. Ya ini karena kondisinya ISPU ya tadi itu ya, dia ambang masih 200 ya, begitu ya. Informasi diperbaharui pagi tadi. Nah, nanti kita update lagi informasinya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Salam sehat semuanya. Ada Margaret Margareta Long dengan Lasen Pujang.

0: Makasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
2: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
2: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita.

karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter. Dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.

0: Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 2 September 2026.
1: Setelah kebakaran kan di ground check kita nanti, baru menghitung luas, baru dicari sebab. Kalau saat ini belum bisa di ground check karena masih ada asap, masih ada api, dan tim berkonsentrasi masih di pemadaman.
2: Walaupun di dalam rumah, asap masih terasa menyengat di hidung. Mata juga mulai sedikit perih dan bau asap pembakaran juga terasa.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Warga Kutai Barat batasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap di lingkungan sekitar yang kian pekat. Kita simak laporannya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat mulai dirasakan langsung masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan warga saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Fian, salah seorang warga sekolah darat, mengatakan kualitas udara saat ini mengalami penurunan. Kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat aktivitas keluarganya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Selain mengganggu aktivitas, keberadaan asap juga mulai memberikan dampak terhadap kondisi di sekitar pemukiman. Rumah warga yang berada di kawasan terdampak turut merasakan masuknya asap, terutama ketika pintu dan jendela terbuka.
2: Untuk sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Jarak pandang juga saya perkirakan sekitar 1 km. Anak di rumah juga saya larang bermain karena khawatir dengan asap di luar. Walaupun di dalam rumah asap masih terasa menyengat di hidung. Mata juga mulai sedikit perih dan bau asap pembakaran juga terasa.
1: Kondisi tersebut membuat keluarga Fian memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anak menjadi pihak yang paling diperhatikan agar tidak terlalu lama berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Kekhawatiran Fian juga semakin tinggi karena di dalam rumah terdapat bayi. Ia berupaya menjaga agar udara dari luar tidak terlalu banyak masuk ke dalam rumah sembari memantau kondisi kesehatan seluruh anggota keluarga. Situasi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, terutama jika kabut

0: terus bertahan dalam beberapa hari ke depan. Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal tanpa dibayangi gangguan asap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
1: Asap karbut telah mulai mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Pendengar Halo RRI meminta pencegahan diperkuat dan keselamatan petugas menjadi perhatian. Kita simak laporannya.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Keluhan itu disampaikan pendengar dalam program Halo RRI, edisi Rabu 2 September 2026. Bung Mamat, masyarakat dari Samarinda mengaku harus menghentikan aktivitas bersepedanya setelah mendapatkan kondisi udara dipenuhi asap di kota tepian ini. Mamat pun juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membuang puntung rokok karena api kecil dapat memicu kebakaran dan meluas.
3: Kemarin masih aman kayaknya. Sepeda Bang Resi. Begitu ya. Tadi kurang lebih keluar rumah, wah ini asapnya ispa memang, pakai masker enggak boleh sebenarnya kan. Begitu langsung ke kelenteng, kembali saya tuh Bang Resi.
2: Ya.
3: Karena paru yang takut sudah pulang ke rumah, wah asap mas paru rupanya. Jadi op dulu, ya bawa ngerumput-rumput aja lah. Jadi saya mohon ya kalau yang merokok itu, ya Bang Resi ya. Jangan lempar ke sembarangan, diinjek-injek, biar
2: kan. Sementara itu masyarakat dari Kutai Barat hanya menyoroti sisi lain penanganan karhutla, yakni keselamatan petugas yang berada langsung di lokasi kebakaran. Ia pun meminta tenaga kesehatan turut disiagakan, mengingat petugas dapat bekerja berjam-jam dalam kondisi penuh asap. Menurut hanya keberadaan ambulans di lokasi juga penting, agar petugas yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera mendapatkan penanganan.
4: Kalau bisa itu dari dinas kesehatan juga ikut mendampingi Bang Rizky. Kenapa harus mendampingi yang pergi memadam kebakaran? Karena kalau sudah sampai malam macam capek Bang Rizky, menghirup asap itu juga asap itu juga beresiko. Nah jadi kalau ada ambulan dari pendampingan dari dinas kesehatan kan, kalau ada apa-apa kan cepat penanganannya. Itu harapan kami.
2: Keluhan tersebut muncul di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung di Kalimantan Timur. Bahkan Polda Kaltim mencatat 34 perkara karhutla sepanjang Agustus 2026 dengan 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim mengalami curah hujan rendah pada 1 hingga 10 September. Curah hujan diperkirakan berada pada kisaran 0 hingga 50 mm meski peluang hujan masih di atas 90%. Kondisi tersebut membuat persoalan karhutla tidak hanya menyangkut pemadaman api, dan masyarakat juga menghadapi dampak asap, sementara petugas harus bekerja di garis depan dengan risiko kesehatan. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Sebagian karhutla di Kalimantan Timur diduga tak hanya disebabkan faktor alam, tapi juga unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur saat ini belum melakukan investigasi karena masih memprioritaskan pemadaman. Kita simak laporannya.
5: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur belum melakukan investigasi mendalam terkait dugaan kesengajaan maupun kelalaian dalam sejumlah kasus karhutla. Polisi Kehutanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Karhutla di Dishut Kaltim, Rahmadi mengatakan, pihaknya saat ini masih memprioritaskan pemadaman di lokasi yang terbakar. Pemeriksaan lapangan belum bisa dilakukan, mengingat api dan asap masih menyelimuti wilayah di Kaltim. Di samping itu, penyelidikan terkait penyebab kebakaran, khususnya dugaan keterlibatan perusahaan, bukan menjadi kewenangan utama pihaknya. Rahmadi mengatakan, penanganan terhadap pemegang izin berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Kehutanan melalui balai terkait.
6: Yang izin berada dalam pembinaan, perizinannya dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Jadi pembinaan dan pengawasannya kebetulan berada di Badan Balai Pelestarian Hutan Wilayah. Karena perpanjangan kementerian di daerah.
7: Investigasi kita belum mengarah ke situ karena kita sibuk di pemadamannya dulu.
6: Mungkin nanti ada satgasnya untuk setelah ground check. Setelah kebakaran tadi kita ground check kita nanti. Baru menghitung luas. Baru dicari sebab. Kalau saat ini belum bisa di ground check karena masih ada asap, masih ada api dan tim berkonsentrasi masih di pemadaman.
5: Rahmadi mengungkapkan, sebagian kawasan yang terbakar berada di hutan konservasi. Area yang terdampak yaitu Taman Hutan Raya yang dilaporkan mengalami kebakaran seluas 24 hektar dan area konservasi Bengawan Kutai Timur seluas 2,2 hektar. Namun Rahmadi belum bisa memastikan berapa luasan area hutan yang terbakar sebab hingga kini data masih bersifat dinamis sehingga ada kemungkinan perubahan seiring karhutla yang terus terjadi. Sementara itu, terkait dengan pemulihan hutan yang terbakar, Ramadi mengaku pihaknya cukup kesulitan mengingat keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Namun ia memastikan program kehutanan akan tetap berjalan sebab anggaran kebakaran Dinas Kehutanan yang sempat dipangkas kini telah dikembalikan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kaltim meminta pengelola SPPG memperketat pemeriksaan bahan pangan sejak proses penerimaan untuk mencegah KLB keracunan pangan. Berikut laporannya.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis pencegahan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Samarinda, Christine Natalia Panjaitan, mengatakan pencegahan keracunan pangan harus dimulai sejak bahan pangan diterima di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Christine, bahan pangan segar seperti daging, telur, ikan, udang, buah, dan sayuran memiliki risiko kontaminasi sehingga harus diperiksa secara cermat.
9: 5 kunci Pak keamanan pangan itu apa? Pertama, kita jagalah kebersihan di dalam dapur, lingkungannya harus bersih. Kemudian prinsip kedua, pisahkan makanan matang dan makanan mentah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian masaklah dengan benar dan jaga makanan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, kemudian siapkan peralatan pemeriksaan seperti timbangan. Kita periksa visualnya, daging, telur, ikan, ya, yang pastinya kita pilih yang segar, tidak rusak, sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi. Jadi terkait supplier, harus bisa menetapkan supplier yang bisa melakukan audit, ya, audit vendor.
8: Selain itu, pengelola SPPG diminta untuk menerapkan prinsip cek-klik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa pada setiap pangan olahan yang diterima. Christine menegaskan bahan dengan kemasan rusak, bocor, mengembung, atau tidak memenuhi ketentuan harus ditolak. Pengelola dapur MBG juga didorong memilih pemasok yang kredibel dan melakukan audit apabila diperlukan, sehingga keamanan pangan dapat dijamin sejak bahan diterima hingga makanan dikonsumsi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan di dapur SPPG, sekaligus mencegah terjadinya KLB keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong pembangunan kota cerdas Nusantara tidak berhenti pada kecanggihan teknologi. Pengalaman daerah lain menjadi pembelajaran agar digitalisasi benar-benar dirasakan warga. Berikut informasinya.
10: Pembangunan Smart City di Ibu Kota Nusantara diarahkan tidak sekedar menghadirkan teknologi digital dalam berbagai layanan perkotaan. OIKN ingin sistem yang dibangun mampu menjawab persoalan nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Nusantara Smart City Stakeholder Forum 2026, 1 September 2026. Forum mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas tantangan pembangunan kota cerdas. Pengalaman sejumlah daerah juga menjadi bahan pembelajaran sebelum konsep tersebut dikembangkan lebih luas di Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agun Indrajit mengatakan, pemerintah digital saat ini semakin diarahkan pada kepuasan warga. Karena itu, pembangunan teknologi harus dimulai dari kebutuhan masyarakat.
11: Ada tiga target yang kita inginkan. Pertama, timbul ekosistem antara semua stakeholder, baik itu dari pemerintah, bukan hanya otoritas saja, ada Balikpapan, Denpasar, Jakarta, Surabaya, dengan bisnis, dan juga dengan akademisi untuk bagaimana kita membangun smart city, bukan hanya membeli teknologi, tapi juga mendesain dengan sesuai kebutuhan. Pemerintahan digital sekarang mengarah kepada kepuasan warga. Kita mendesain teknologi atau smart city untuk mencapai warga yang punya daya saing, berkualitas hidup lebih tinggi, dan juga bisa bergotong royong.
10: Pendekatan tersebut membuat smart city tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi, perangkat maupun pusat kendali yang dimiliki sebuah kota. Teknologi harus membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Pengalaman Kabupaten Sumberan juga menjadi salah satu pembelajaran dalam forum tersebut. Daerah dengan keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tetap dapat dikembangkan melalui komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menjelaskan, perkembangan pemerintah digital di daerahnya tidak semata-mata dibangun dari teknologi, komitmen politik, regulasi yang jelas, penguatan sumber daya manusia dan komunikasi publik menjadi bagian penting.
12: Digital transformation, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dua hal ini yang pertama kami lakukan untuk mengatasi dan memudah urusan rakyat. Pertama, bureaucratic default, karena kita zero modelnya. Habis jadi, harus menginspirasi pemimpinnya. Kedua adalah dengan digitalisasi.
10: Forum tersebut juga mendorong pola kolaborasi yang lebih luas. Dunia usaha dan Kadin didorong ikut membangun ekosistem, sementara perguruan tinggi dapat menjadi ruang uji atau living lab bagi pembangunan solusi perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital Nusantara diharapkan tidak menciptakan kota yang hanya terlihat modern, melainkan membangun pemerintah yang lebih responsif, masyarakat yang lebih terlayani, dan ekosistem kota yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Nisor Kula melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan rangkaian kegiatan memperingati Hari Pariwisata Dunia pada September 2026. Kegiatan akan dikemas selama sepekan dan melibatkan 3 kota, yakni Samarinda, Tenggarong, dan Sangatta. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, agenda tersebut digeser dari rencana sebelumnya pada Agustus karena padatnya kegiatan di Samarinda. Salah satu agenda yang disiapkan yakni Mahakam Mas Karnival dengan konsep bertaman topeng yang diharapkan berkembang menjadi parade 1001 topeng Nusantara. Pelaksanaannya juga akan disinergikan dengan agenda Erau di Tenggarong yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 hingga 27 September. Faisal berharap rangkaian Hari Pariwisata Dunia menjadi ruang partisipasi bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kolaborasi antar komunitas dan mitra. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 di Kota Balikpapan tampilkan batik karnival dalam ajang pentas seni. Berikut laporannya.
13: Menengah pertama di Kota Balikpapan tampilkan batik karnival dalam ajang pentas seni. Di mana panggung kreativitas SMP Negeri 14 Balikpapan bergemuruh dalam gerakan pentas seni mengusung tema pesona klasik energi muda tanpa batas. Para siswa memamerkan busana batik hasil karya orisinal mereka. Di atas panggung, Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Balikpapan, Supriyani, mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan apresiasinya atas gelaran Batik Karnival SMP Negeri 14 Balikpapan bahkan sudah dikenal sampai tingkat nasional.
14: Iya, saya mewakili dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan khususnya dari bidang PSMP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMP Negeri 14 yang selalu melaksanakan kegiatan pentas seni dan batik karnival, di mana di tahun 2026 ini adalah tahun yang ketujuh kalinya melaksanakan batik karnival. Jadi awal berdirinya batik karnival ini di tahun 2018. Pada saat itu batik ini menjadi ciri khas di SMP 14 dari mata pelajaran seni budaya, membuat batik ikat celup pada saat itu. Nah, pada saat itu karena produksinya banyak gitu, maka itu akan kami angkat menjadi ciri khas SMP 14, di mana pada saat 2018 itu kita membuat batik itu dengan kain yang polos, kemudian juga ada kaos, kemudian dari batik kain itu kemudian dijahit menjadi beragam aneka baju yang saya pada saat itu menjadi kepala sekolah SMP 14 berhasil membawa produk batik ini menjadi ciri khas SMP 14.
13: Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati pun mengatakan batik karnival ini telah menembus tingkat nasional. Program ini menjadi ciri khas sekolah sejak tahun 2018 dan berharap akan terus eksis mengikuti perkembangan zaman.
14: Ini sudah tahun yang ketujuh, yang mana di awal itu batik SMP 14 itu saat itu hanya batik yang kita namakan batik ikat celup. Kemudian berjalan berkembangnya waktu, kita ada batik-batik yang lain, contohnya ada batik ekoprint, ada batik shibori, ada batik ciprat. Jadi itulah batik-batik yang dipakai anak-anak tadi.
13: Karya batik ecoprint ramah lingkungan dari siswa ini tidak hanya dipakai para guru, tetapi juga diminati oleh Dharma Wanita hingga musyawarah kerja kepala sekolah. Sekolah berharap tasi ini membentuk karakter siswa sekaligus melestarikan budaya bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
1: Persiapan atlet Kutai Barat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada November 2026 tetap berjalan meski wilayah tersebut saat ini diselimuti kabut asap. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kubar Alsius mengatakan hampir seluruh cabang olahraga telah menjalankan training camp atau TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Kaltim. Menurutnya, dari seluruh cabur yang ada, hanya satu yang hingga kini belum memberikan konfirmasi mengenai pelaksanaan TC mandiri. Alsius mengatakan kondisi kabut asap memang jadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan, namun kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan. Para atlet dan juga pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. Koni Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Dalam rangka mengembangkan SDM lokal, pengurus cabur tenis Kabupaten Paser berangkatkan 3 pelatihnya untuk mengikuti pelatihan bersertifikasi di Jogja. Kita simak laporannya.
15: Dalam rangka menunjang kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kepelatihan, pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kabupaten Paser akan memberangkatkan 3 pelatihnya untuk mengikuti coaching klinik, di mana pelatihan pelatih cabur tenis itu dilaksanakan di Jogja pada September 2026 ini. Ada 3 nama yang dipilih untuk dapat mengikuti agenda tersebut, yakni Muhammad Rofiq Hafian, Henry, dan Firnas Mutakin. Ketiganya ini merupakan pelatih lokal asal Kabupaten Paser. Ketua Pengcapelti Paser Ibrahim Ahmad mengatakan memberangkatkan 3 pelatih ini agar bisa memiliki sertifikasi sekaligus kembali memahami aturan-aturan terbaru dalam cabur tenis lapangan.
16: Yang sudah bersertifikat karena dia lama, mungkin di atas 10 tahun akan kita sertifikatkan kembali karena update ilmu tenis terbaru itu selalu berkembang.
17: Peraturan-peraturannya?
16: Iya. Jadi akan kita berangkatkan ke Jogja. Yang jelas kami akan memberdayakan tenaga-tenaga lokal sebagai coach untuk bisa melatih regenerasi baru, melatih pemain-pemain prestasi yang kita siapkan untuk kompetisi-kompetisi lokal maupun regional lainnya.
15: Kemudian pria yang akrab disapa Bram itu juga memastikan di bawah nahkodanya cabur tenis akan terus melahirkan atlet dan pelatih lokal yang berkualitas serta bersertifikasi agar kelak berguna dalam membela Kaltim maupun Indonesia ke depannya. Selain itu, Bram juga menerangkan bahwa tidak hanya memberdayakan atlet dan pelatih lokal saja, bahwa wasit yang berKTP Paser juga turut diperhatikan dalam hal sertifikasinya untuk menunjang berbagai event daerah yang terselenggara.
16: Kemudian yang jelas kami akan mengupayakan maksimal itu memberdayakan pemain lokal yang mempunyai kompetensi tidak kalah dengan dari luar daerah. Kemudian pendukung-pendukung dari cabur tenis tentunya kayak wasit, kita juga sangat melimpah, mungkin 50-an ada yang telah bersertifikat karena kita melaksanakan coaching klinik wasit, kepelatihan wasit. Beberapa tahun lalu kita undang wasit bersertifikat, referee untuk hadir di sini sehingga bisa mendidik teman-teman supaya ketika ada event besar termasuk di Porprov maupun Porprov Korpri yang lalu cukup dari tenaga-tenaga di Tanagro, tidak perlu dari luar.
15: Menurut Bram, dalam mencari tenaga atau SDM dalam event di Paser tidak perlu mencari dari luar daerah karena memiliki putra dan putri lokal yang sudah mumpuni serta bersertifikasi. Apalagi kepanitiaan untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 mendatang, khusus cabur tenis, memberdayakan 95% asli putra daerah Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio RRI berkaitan dengan peringatan Hari Radio 2026.
18: Aku nama Bapak Aditya, bukan Bapak mengajar di Sekolah Islam Padus Bersalam. Sudah sangat familiar. Meski nostalgia, nostalgia maksudnya. Nostalgia kebetulan biasanya yang paling kita senang itu dalam hadirnya berita-berita yang akuntabel dan lebih cepat. Melakukan inovasi. Yang paling utama inovasi pertama pegiat media sosial ini kan makin banyak, baik dari Instagram dan lain-lain sebagainya. Untuk RRI sendiri butuh inovasi-inovasi baru. Kalau saran dari saya lebih banyak ke video, ke wawancara, khususnya ke mahasiswa atau siswa-siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah tertentu, mengangkat isu-isu.
17: Perkenalkan, nama saya Inel Shell, bisa dipanggil Inel. Nah, di mobil, kalau radio itu lebih fleksibel aja sih, memperbanyak konten Gen Z aja sih.
19: Nama saya Nara Liza, guru akuntansi kejuruan di SMK IT 10 Salam Samarinda.
20: Pernah, saya dulu pendengar dulu ya, zaman saya sampai kuliah masih pakai, masih dengarkan Pro 2 lebih tepatnya. Waktu saya sering dengar radio itu, saya suka interaksinya sih. Jadi di radio itu kan kita dengarkan penyiar. Kemudian di situ kita ngebayangkan interaksi kita sama penyiarnya di situ.
19: Karena menurut saya ya, karena sekarang sudah teknologi digital ya kebanyakan, banyak orang udah memang meninggalkan dengarkan radio ya. Cuman kayaknya masih bisa bikin menarik lagi. Sekarang itu kan lagi rame TikTok, Instagram, apa semua ya. Jadi sesekali lah membuat kayak ada versi podcast video, dan itu dibikin video short gitu, di upload ke TikTok gitu. Oh.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Warga Kutai Barat batasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap di lingkungan sekitar yang kian pekat. Sebagian karhutla di Kalimantan Timur diduga tak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, Dinas Kehutanan Kaltim saat ini belum melakukan investigasi karena masih memprioritaskan pemadaman. Demikian berita siang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, edisi hari ini, hari Rabu ya, 2 September 2026. Pendengar, dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Roma Irama, Indonesia yang kaya makin kaya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Sonata yang ke-11 ini. Nah para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada Indonesia yang kaya makin kaya dari Roma Irama ya pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Bunda Erni di Polo Asa nih, penelpon pertama kita. Pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, gimana kabarnya Bunda? Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Oh, kabar baik saja. Cuman panas saja di sini.
1: Sama nih Bunda.
2: Kabut asapnya tebal juga.
1: Nah, itu sudah.
2: Bahaya ini sudah nih. Perih mata nih, walaupun tinggal dalam rumah.
1: Betul. Mau request lagu apa nih Bunda? Halo Bunda.
2: Halo.
1: Iya, mau request lagu apa nih Bunda?
2: Lagunya apa ya? Lagunya apa? Lagunya apa?
1: Apa tuh?
2: Jakarta ini aja. Jakarta apa namanya?
1: Jakarta sih Singapura apa gitu ya?
2: Yang
1: kedua ya.
2: Jakarta apa? Lupa lagi ini. Dari anu ya? Apa namanya?
1: Jakarta Kuala Lumpur.
2: Oh iya, Jakarta Kuala Lumpur aja.
1: Oke Bunda, apa salam
2: lama, lama-lama ini sudah tidak gabung, jadi lupa. Jalur dulu
1: ya. Silakan Bunda.
2: Satu salam buat teman-teman. Kangen juga lama tidak kejar dia, menikah baru dibeli tadi malam itu. Baru ini bisa masuk. Kemarin-kemarin tuh mau masuk tidak kejar dia, monitor tidak bisa masuk. Apa salamnya buat putra rantau tadi tuh. Semoga sehat selalu putra rantau ya. Air surut bisa banyak. Perantau juga sehat, makan ikan teri. Ada adik Mila juga, semoga saya selalu berkeluarganya di bangun tanah. Ada teman Jen juga. Ada Bang Dio. Ada Aisyah Putri. Ada Putra Jagat juga, semoga saya selalu ditunggu gabungannya. Ada anak Andre Kini juga, semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di sana. Mudah-mudahan musim ini bisa nanam jagung lagi. Ada Putra Susut juga ditunggu gabungannya. Putra Susut semoga tetap sehat selalu, keluarga di Omong Asal sana. Ada Edi Permana juga, semoga sehat selalu. Mbak Ani, Mbak Lina, Putra Galang juga semoga sehat selalu. Kakak saya dengan yang asal, semoga tetap sehat selalu. Hanya lancar sama anak nama istilah, semoga tetap selalu. Siapa lagi nih? Ada Putra Banjar, ada Putra Lawa juga. Ada siapa lagi ini? Kayaknya buat semuanya aja, dari A sampai J tanpa terkecuali. Oh iya, ada ini Maya di sana. Di Brau, ditunggu gabungannya. Maya, juga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
2: ya kayaknya buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat bang pagi ini kan. Ya buat abang semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
2: Orang keluarga di rumah kalau pulang nanti hati-hati.
1: Siap.
2: Luar biasa. Mungkin itu aja bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, siap. Selamat sore kembali kepada Erni ya, pendengar yang ada di Balo Asah. Minta diputerin lagunya Asraf ya, Cinta Kuala Lumpur, Jakarta. Lalu selanjutnya di belakang Bunda Erni ada Bang Andre Kuyung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bang Andre?
0: Alhamdulillah nih, walaupun panas-panas nih, diam di tanah
1: gini deh. Panas banget nih.
0: Asapnya tebal juga ini.
1: Sudah pakai masker Bang Andre ya.
0: Apa namanya? Terbakar anon rawa-rawa ini kering. Itulah.
1: Heeh. Oke. Apa nih?
0: Lagunya apa ya ini, Terajana, dari vokalisnya cewek deh.
1: Terajana yang
0: Terajana
1: cewek, dicarikan.
0: Oke, okay, titip salam nih buat Mama Erin tadi bersama Ayahanda, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Kaputra Benyer, Kaputra Kuta ya. Buat Adik Eti di Penajam juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama Yayangnya ya, bersama Ananda di sana. Buat Adik Ajeng di Sampit, mudah-mudahan juga sehat bersama Mama di sana ya. Buat Adik Maya di Berau, mohon juga sehat dari keluarga di sana ya. Buat Ayah Idris juga nih, mohon juga sehat bersama adik di sana. Buat Adik Rima juga nih, kayak di Permana juga nih, mohon juga sehat ya. Buat Adik Putri dulu nih ya, atau Adinda Putri, mohon juga sehat bersama Mama di sana, bersama orang disayanginya ya. Yang dicintainya Papi ya, mohon juga sehat keluarga di sana ya. Pokoknya semua-muanya aja deh, dari Kutai Barat sampai Kutai Timur ya. Dan juga di Gunung Kampung monitor Diana ya, bersama Mas Odengnya, menuju juga sehat ya, bersama Ananda di sana. Buat ini Om Sahar juga di Gunung Kampung ya, bersama Tante Jawa. Buat Adek Ninga juga atau Resmi ya, menuju juga sehat. Buat Mbak Tika juga nih bersama suaminya ya, menuju juga sehat di Gunung Kampung. Ini banyak monitor di sana nih. Oke, okay, buat semuanya deh, Seng. Okay, aku siap. Tunggu lagunya. Standby. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk Bang Andre Koyong ya, pendengar. Lalu selanjutnya ada Bung Kilip nih, by WA ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Alhamdulillah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih, Bung Kilip?
3: Kabar sama aja, pada panas semua.
1: Sehat selalu pokoknya untuk Bung Kilip nih.
3: Iya, sehat selalu. Lagunya kalau ada
1: apa tuh?
3: Kalau masih boleh
1: kalau
3: judulnya.
1: Masih boleh, boleh dong. Sapa salamnya silakan.
3: Sapa salamnya buat Bunda Kirya Samsudin, Tikar Lampit, Putra Rantau, Putra Kusut, Bu Ani Cengaji, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bunda Rima juga, buat Nani, Siska, Andre Kuyung, Mikael, Bu Erni tadi ya, buat Bang Dio juga, Putra Galau, Damarulan, Kakak Lange, Bunda Lina, Putri Duyung, Papi Guling, buat semuanya yang mendengar. Ini ada kabar anu. Kabar bagus ini, Bung Bagus.
1: Oh iya, silakan langsung disampaikan.
3: Itu ada dapat kabar dari Sengaji Intulingau bahwa di sana musim burung mandi.
1: Musim apa?
3: Karena burung mandi.
1: Burung mandi di Lingau.
3: Oh iya, burung mandi dan minum. Oh. Karena burungnya kekurangan air lalu turun ke sungai. Di pinggir sungai itu kalau sore-sore rame burung banyakkan mandi. Ada burung enggangnya, ada tiungnya, ada belnya, ada punainya, ada pergamnya. Hampir semua burung mandi di sungai. Pergi mandi dan pergi minum.
1: Karena kemarau.
3: Karena nampaknya di tempat lain airnya sudah agak kering.
1: Betul.
3: Jadi yang ada itu di sungai, apa namanya, Sungai Siat, Sungai Intayan, Sungai Nyuatan. Nah, di situ banyak burungnya. Burung, musim burung. Musim burung turun. Jadi itu aja kabarnya buat Bu Erni, kalau mau mulut burung datang aja ke Intulingau, banyak burung di sana. Lagunya ada?
1: Lagunya ada dong, dari Sinta Hoki nih, kalau masih boleh.
3: Iya, itu cewek penyanyi kalau enggak salah.
1: Betul, Sinta Hoki.
3: Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, selamat siang. Selamat segala-galanya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan jadi penyiar yang andal.
1: Amin.
3: Terima kasih. Selamat siang. Ini ada pantun nih.
1: Langsung silakan.
3: Ada pantun.
1: Silakan.
3: Anak koceng jalannya mereng. Asik. Anak koyok jatuh ke parit. Kalau melihat orang bini kurus kering, pemuda lari terbirit-birit.
1: Aduh.
3: Hai. Nah, itu aja. Makanya jangan jadi orang kurus kering, pemuda lari terbirit-birit. Masih ada satu.
1: Langsung.
3: Anak ikan dimakan ikan. Ikan tenggiri dalam sepatu. Biang sana bukan, pemilik pun bukan. Lewat RRI kita kompak bersatu.
1: Mantap.
3: Ya, terima kasih. Kalau berpantun terus. Ada pantun paling terakhir nih.
1: Langsung.
3: Buat Pak Bien nih.
1: Silahkan.
3: Odak toyak, odak toye, antai motak purut paket, para taro nurat loat, betika ide nuret nurenet, bantu ruju-ruju, tunggu laku minta laki, haji ratu nempe elu, pengirat nangih mate. Itu untuk Pak Bien itu.
1: Semoga
3: nah, Pak Bien di, apa namanya, buat Pak Bien. Oke, okay? Terima kasih. Buat Bang Bagus juga, terima kasih.
1: Oke, okay, siap. Itu dia tadi ada Bung Kilip ya, pendengar, dengan informasi tambahannya di area Lingau katanya ya, lagi musim burung minum di pinggir-pinggir sungai itu karena faktor cuaca dan kemarau mungkin, pendengar ya. Dan Bung Kilip tadi minta diputerin lagunya Sinta Hoki itu kalau masih boleh. Terima kasih juga pantunnya tadi untuk Bung Kilip ya, pendengar. Langsung saja nih kita hadirkan dua buah lagu terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di sesi pertama dalam produk kita pada sore hari ini. Kita awali dari Asraf ya, Cinta Kuala Lumpur, Jakarta. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Tera Jana dari siapa tadi itu, dari Santa Hokika ya, dan juga Cinta Kuala Lumpur Jakarta dari Asraf pendengar. Dan masih kami tunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Kasiska di Kota Bangun yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut Andala kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Kasiska?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, Bang Bagus ini ya.
0: Betul. Cuaca di Kota Bangun gimana nih sore hari ini?
1: Cuacanya kayak biasa aja, Bang. Masih sama. Masih berkabut ya. Panas.
0: Mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Lagunya Janda Kembang.
0: Janda Kembang dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Kalau nggak salah itu LP.
0: Dari siapa?
1: Bunda LP.
0: Dari Bunda LP. Ah, dicarikan. Ya. Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya itu tadi aja Bang Andre tadi. Dari A sampai Z. Untuk mempersingkat waktu ini. Itu aja lagunya. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya. Mendengar, minta diputerin lagu yang judulnya Janda Kembang. Lalu selanjutnya ada 0877 nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ah, ini putra kecil, ini baru muncul.
0: Putra siapa?
2: Putra Kaili.
0: Putra Kaili, nomor iya. Baru lagi nih.
2: Boleh minta lagu kah, Bang?
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya apa? Aku bukan selembar tisu ya.
0: Aku bukan selembar tisu. Dicarikan sapa salamnya silahkan.
2: Pinjam jalur boleh.
0: Silahkan.
2: Sapa salamnya untuk buat putra Banjar, putra Kutai, putri Angka Puki, putra putri Dayak, dengan putra Dayak.
0: Ada yang di sana, ada yang di Mbak Vanessa, semoga sehat selalu. Untuk abang bagusnya, semoga sehat selalu. Amin. Ada lagunya kapan? Lagunya dari Selvia Ma, bukan selembar tisu, ada nih. Iya, itu ada. Ini lama baru masuk, Bang. Lagi repot.
2: Makanya benar aja dibilang putra khusus. Ya itu aja Bang, mempersingkat waktu. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk putra Kaili ya. Pendengar, minta diputerin lagunya Selvia Ma tuh, yang judulnya Bukan Selembar Tisu.

Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba sambil bacakan request lagu via WhatsApp. Kali ini pendengar ada dari Bang Dion di Empako nih. Selamat siang Bang Bagus katanya. Selamat siang kembali buat Bang Dion yang ada di Empako ya. Saya minta diputarin lagu Sakit Gigi, dicarikan lagunya buat Bang Dion yang ada di Empako. Buat Bang Bagusnya terima kasih.

Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda dari Santa Hoki. Kalau masih boleh, selamat mendengarkan.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Pak Gustiawan di sini menemani di ruang dengar Anda dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, pendengar. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Ada kalau masih boleh dari Santa Hoki dan juga Janda Kembang dari Roma Irama featuring Elvi Sukaisi ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung, pendengar, kita akan coba bacakan request lagu lagi via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bunda Ceria, pendengar ya, di Eheng. Selamat sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Untuk cuacanya masih kabut tebal katanya. Jangan lupa gunakan masker selalu Bunda ketika keluar ruangan atau sedang beraktivitas di luar ruangan ya Bunda. Perodangdut dangdut adalah kita katanya. Lagunya di simpang jalan dari Ine Cynthia. Sapa salamnya buat Bung Kilip, terima kasih sapaannya. Semoga sehat bersama keluarganya. Pokoknya semua yang monitor di sore hari ini, buat Abang Bagusnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya ya buat Bunda Ceria dari Ine Cynthia di simpang jalan. Oke, baik pendengar, Bung Kilip kembali bergabung via WhatsApp nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut. Kita ada yang ketinggalan nih.
0: Apa tuh Bung Kilip?
1: Buat yang mau kenal Bung Kilip, silakan catat nomor Bung Kilip. Nomornya ada di sana tuh, di sama Bang Bagus ada. Kalau mau sebut Bung Kilip, sebut di sini. 0813 4769 7354, betul kan Bang Bagus? Ya itu enggak ada apa namanya, enggak bohong itu. Itu asli itu. 0813 4769 75 7354. Nama Facebooknya Kilip Timang J. Temenguk si Waidayo si Elite Liuk Tasik Dua Lolingkai Jauh Jalan. Buat yang dari Eheng tadi, selamat sore juga. Dan selamat menghining. Bung Kilip tidak minta lagu, ngikut aja ya. Cuma itu aja bagi yang mau tahu nama Facebook Bung Kilip, yaitu Kilip Timangje.
0: Kilip Timangje.
1: Buat Bung Bagusnya terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Bung Kilip ya. Itu dia tadi informasi tambahan dari Bung Kilip, pendengar ya. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Lalu selanjutnya pendengar, kembali kita bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa, pendengar. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Imam S. Arifin ya, dengan judul Tak Direstui. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Tak Direstui dari Imam S. Arifin untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas. Dan informasi di Indonesia Cerdas yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. SMAN 2 Katingan Kuala juara lomba cerdas cermat nasional. Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMA Negeri 2 Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah setelah berhasil meraih juara 1 Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI Grand Final Nasional tahun 2026. Keberhasilan tersebut sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan menjadi topik dalam program Ngobrol Pagi Pro 2 RRI Palangkaraya bertajuk Dari Pelosok Katingan Hingga Jadi Juara Pertama Grand Final LCC 4 Pilar MPR RI 2026 Tingkat Nasional yang dipandu penyiar Amala pada Minggu 30 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Obrolan tersebut diwakili oleh pelatih Asep Iqbal Baswedan dan perwakilan siswa Riswati dan Muhammad Ilham Ramadan. Tim SMAN 2 Katingan Kuala berhasil menjadi yang terbaik setelah melalui persaingan dengan sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan geografis bukan menjadi penghalang bagi pelajar daerah untuk berprestasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang. Karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop! Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh, sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait SMAN 2 Katingan Kuala yang juara lomba cerdas cermat nasional. Perjalanan menuju juara nasional tidak diraih secara instan pendengar. Persiapan tim telah dilakukan sejak April 2026 melalui pembelajaran materi, latihan soal, simulasi perlombaan hingga evaluasi secara berkala. Materi yang dipelajari mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tim juga dituntut mampu bekerja cepat, tepat, dan kompak dalam menghadapi setiap tahapan perlombaan. Salah satu anggota tim sekaligus juga ketua tim, Riswati, saat mewakili teman-temannya di Pro 2 menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan kerja sama seluruh anggota tim. Menurut Wati, sapaan akrabnya, dukungan guru, sekolah, dan orang tua turut memberikan motivasi selama menjalani proses persiapan, semangat untuk terus belajar, dan saling mendukung menjadi salah satu kekuatan tim hingga mampu mencapai babak final. Sementara itu, Muhammad Ilham Ramadan menilai pengalaman mengikuti LCC 4 Pilar MPR RI memberikan pelajaran penting bagi generasi muda. Menurut Ilham, pelajar dapat menunjukkan kepedulian terhadap bangsa melalui hal-hal sederhana seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, disiplin belajar, dan memberikan kontribusi positif di lingkungan sekitar. Pengalaman tersebut juga menjadi motivasi bagi dirinya dan teman-teman untuk terus berkembang serta berani mencoba berbagai kesempatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
1: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
4: Masih terkait SMAN 2 Tingan Kuala juara lomba cerdas cermat nasional, pendengar, pelatih tim LCC Asep Iqbal SPD MPD mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Menurut Asep, potensi pelajar daerah dapat berkembang ketika mendapatkan kesempatan, pendampingan, dan dukungan yang tepat. Tim SMAN 2 Katingan Kuala akhirnya membuktikan bahwa dari Katingan Kuala, pelajar Kalimantan Tengah mampu bersaing di panggung nasional dan membawa pulang gelar juara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Informasi di Indonesia Cerdas selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Generasi muda diminta cerdas hadapi tantangan dan tetap berkarakter Pancasila. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan karakter bangsa di tengah berbagai tantangan sosial serta derasnya arus informasi. PLT Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bakes Bangpol Dewi Fitriani mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas dan mampu membaca situasi tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, pembentukan karakter generasi muda menjadi bagian dari tugas Bakes Bangpol, khususnya melalui kegiatan wawasan kebangsaan, pendidikan ideologi, serta pendidikan bela negara. Ia menjelaskan pembinaan Paskibraka juga menjadi salah satu sarana membentuk generasi muda agar tidak hanya memiliki kemampuan sebagai pengibar bendera, tetapi juga mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ia menambahkan pembinaan Paskibraka saat ini diarahkan untuk membentuk pemuda yang memiliki karakter Pancasila. Setelah menyelesaikan pembinaan, para Paskibraka akan dikukuhkan sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
2: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Sementara itu pendengar, Bati One Wheel Sitar Dim 0614 Cirebon, Pelda M. Satya Kusuma mengatakan pendekatan terhadap generasi muda saat ini perlu disesuaikan dengan karakter Gen Z atau generasi Z ya. Menurutnya pola pembinaan tidak dapat sepenuhnya menggunakan cara-cara yang diterapkan kepada generasi sebelumnya. Ia menilai pendekatan yang lebih komunikatif diperlukan agar nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan diterapkan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga dirasakan Baki Pagi Paskibraka Provinsi Jawa Barat 2026, Stevi Arfa, siswa SMA Negeri 1 Kota Cirebon itu menilai generasi muda pada dasarnya masih memiliki semangat persatuan meskipun sebagian menyalurkannya melalui cara yang keliru. Karena itu pendengar, penguatan karakter, pemahaman Pancasila serta kemampuan menyaring informasi menjadi penting agar semangat kebersamaan generasi muda diarahkan pada kegiatan yang positif dan sesuai nilai kebangsaan. Dan peringatan informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Cerdas di sore hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, RP.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi. Jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all team di sana.
1: Tenang.
0: Ya.
1: Saya pakai masker ya.
0: Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari Redi Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya

0: asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lain kita kejar.
1: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
2: Hari ini kita masih produksi terbatas ya, karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku. Tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
3: Itu maksudnya yang pipanya itu atau yang cairannya?
2: Yang cairannya.
1: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi Riam Kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
4: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan RV.
5: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya, Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo Reta.
1: Halo
0: Reta. Reta. Iya, Reta apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar, ini masih sehat saja ya, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya, semoga makin mereda ya, dan kita semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali.
1: Iya, amin.
0: Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya, Reta.
1: Iya. Pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Saya terlihat bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak, 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang belum diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan pemotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Selatan Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kawasan saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Pola yang di lapangan tetap bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat penjagaan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah, sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus tidak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya, itu ya akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Erfi.
0: Sore Dita, suaranya kok agak kecil nih.
1: Halo. Oke, sudah
0: iya.
1: Ya.
0: Agak ini ya, long distance tadi ya.
1: Betul, mic-nya. Terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah, kita harus gunakan masker nih kemana-mana.
1: Setuju.
0: Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda, dan ini membuat warga Sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Terima kasih RV. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangjinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara, bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah, yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi. Itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar Ibu Kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khotib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Bogota Nusantara, Nesokula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RVD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, Dinunu kan saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga terdampak ya, Syah ya.
1: Iya, betul. Saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Syasha, dari Nunukan.
1: Terima kasih RV, pendengar dan pemirsa. Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah satukan jaringan kehumasan, komunikasi kebijakan harus lebih cepat. Pemerintah memperkuat sinergi komunikasi publik dengan menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyampaian kebijakan pemerintah berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan bahwa koordinasi antar kehumasan menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi digital yang diwarnai meningkatnya disinformasi dan hoax. Menurutnya, komunikasi pemerintahan harus memiliki narasi yang jelas sekaligus sistem diseminasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari laman komdigi.go.id pada Rabu 2 September 2026, pendengar, Mutia menilai sinergi antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat penyampaian informasi kepada publik. Selain sebagai sarana koordinasi, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
0: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Dan selanjutnya pendengar, menurutnya apabila terdapat kebijakan yang belum tersampaikan secara optimal atau komunikasi yang dianggap lambat oleh masyarakat, forum kehumasan dapat menjadi wadah untuk melakukan perbaikan bersama. Karena itu pendengar, pemerintah berencana menjadikan forum komunikasi kehumasan sebagai agenda berkala guna menyatukan narasi dan memperkuat koordinasi lintas instansi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM Muhammad Kodari menegaskan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang dijalankan. Ia mengungkapkan bahwa jaringan kehumasan pemerintah secara nasional kini mencakup lebih dari 8.000 perangkat yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Jaringan besar tersebut harus bekerja dalam satu orkestrasi komunikasi yang terintegrasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya. Bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
2: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait pemerintah satukan jaringan kehumasan komunikasi kebijakan harus lebih cepat. Sementara itu pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya peran humas sebagai penghubung dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya tugas humas tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada publik tetapi juga memahami isu-isu yang sedang terjadi menjadi perhatian masyarakat untuk menjadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Ia juga mendorong agar jaringan kehumasan pemerintah lebih banyak menghadirkan informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan demikian pendengar, ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif maupun disinformasi, tetapi juga menyajikan berbagai capaian dan manfaat nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat. Bima memastikan koordinasi antar kehumasan akan terus diperkuat melalui sinkronisasi berbagai kegiatan komunikasi publik yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Forum Bako Humas menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi. Melalui penguatan jaringan kehumasan nasional, pemerintah berharap informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat tersampaikan secara cepat, akurat, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Nah, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan saat ini kita sudah berada di zona petang pendengar. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

ويأخذ الصدقات ويأخذ

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wa'fu

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dan pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:32 ya. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, etam lestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti.

0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan 3 kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongkok, 103,3 FM RI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Senawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar, yaitu seputar keluarga nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Yang di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk melakukan penguatan pembangunan keluarga di wilayah melalui berbagai program. Salah satunya dengan mengimplementasikan program prioritas nasional pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Sebagai informasi bangga, Kencana merupakan program nasional meliputi Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Sidaya, Lansia Berdaya, Gati Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, dan Super Aplikasi. Program Genting diimplementasikan melalui penguatan kader tim pendampingan keluarga serta advokasi dan ngopi penak webinar seputar keluarga.

Selanjutnya, program Taman Asuh Sayang Anak diimplementasikan melalui upaya mewujudkan kabupaten atau kota layak anak. Forum Anak Surat Edaran Gubernur Nomor 560 Garis Miring 000-2599 tahun 2004 tentang penyediaan tempat penitipan anak pekerja atau buruh, mendukung sekolah ramah anak serta advokasi pengasuhan positif pada pengasuh daycare. Kemudian program Gerakan Ayah Teladan Indonesia didukung melalui Gerakan Pria Peduli Perempuan Anak Segubernur tentang Gerakan Satu Jamku. Satu Jam Berkualitas, Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta kampanye Have For She, yakni gerakan yang mengajak laki-laki menjadi agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika.
4: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
5: Mas, jangan buang di situ, Mas.
4: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
5: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
4: Loh, kok bisa gitu, Pak?
5: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
6: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan peran penting Puspaga dalam mengedukasi orang tua dan anak tentang manajemen kebersihan menstruasi. Pemberian edukasi kesehatan reproduksi kepada anak merupakan bagian dari pemenuhan hak anak, terutama anak perempuan nih pendengar. Hal ini penting untuk mencegah penyakit yang bisa ditimbulkan seperti penyakit menular seksual dan bisa mencegah bahaya infertilitas nih pendengar. Tidak hanya kepada anak, orang tua juga perlu diberikan edukasi agar mereka bisa menyampaikan seluk-beluk tentang menstruasi kepada anak. Terlebih masih banyaknya mitos terkait menstruasi yang masih banyak dipercayai oleh masyarakat di berbagai daerah. Meskipun demikian, menurut Rini, saat ini pemahaman masyarakat sudah lebih baik tentang menstruasi. Saat ini keberadaan Puspaga sudah ada di 34 provinsi nih pendengar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi seputar keluarga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Agensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak, Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagi konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi semua konten tutorial ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah, dasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif sistem.

0: ke pengawasan dan tata kelola keluar dari kan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemerintahan teknis pengembangan.
1: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Satriansyah Rosyadi bahwa Kemkom Digi tidak memiliki kewenangan dalam mendetektor video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Satriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 Eret, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Mudah sekali.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
5: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
4: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
6: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan tuh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
4: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.

0: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
1: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekadar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
5: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
4: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
5: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
6: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
5: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Itu sebesar 4,96%.
8: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YOY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
9: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
8: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
10: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
8: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masih mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan

Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

sport takeaway catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta yang diverifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di

Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan yaitu Mimbar Agama Hindu bersama dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Para pendengar serta umat Hindu yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk membawakan tema yaitu mantra. Kita semua tahu bahwa mantra merupakan unsur terpenting dalam upacara agama Hindu. Di mana ada upacara, di situ pasti akan terdengar mantra. Ada mantra yang diucapkan dengan suara yang bisa didengar orang lain. Ada pula mantra yang diucapkan dalam hati sehingga hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Saudara pendengar yang saya hormati, mengapa mantra itu merupakan unsur terpenting dalam upacara agama? Jawabannya tak lain bahwa mantra itu sangat diyakini memiliki kekuatan suci. Dalam ilmu sastra, mantra sering disebut sajak suci atau hipne. Dalam konsep spiritual, mantra berasal dari kata man dan yantra, yang artinya alat untuk melindungi pikiran. Di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra Mandala 2 Sloka 92, bahwa pikiran adalah indria yang ke-11. Dalam kitab lain juga disebutkan pikiran itu disebut raja indria atau rajanya indria. Dalam diri manusia yang berbentuk non-fisik, pikiranlah yang terpenting di dalam atau di antara alat atman. Mantra bertujuan untuk melindungi pikiran dari berbagai intervensi yang tidak perlu. Kekuatan mantra dapat menjadi pelindung pikiran. Oleh karenanya, kesehatan pun akan dapat dijamin, sebab pikiran dapat dilindungi dari berbagai macam godaan untuk memikirkan yang bukan-bukan. Pikiran yang terlindungi dari kegiatan-kegiatan negatif akan selalu dapat diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Dalam sudut ilmu sastra, hanya syair-syair Weda Sruti yang disebut mantra. Sedangkan yang terdapat dalam kitab susastra agama, seperti misalnya Itihasa, Purana maupun Dharma Sastra, syairnya disebut sloka. Saudara pendengar, umat sedharma yang saya hormati, dilihat dari kegunaannya, mantra itu diambil dari tiga sumber, yaitu Weda Mantra, Purana Mantra, dan Tantrika Mantra. Dari ketiga sumber ini, masing-masing mantra dapat digolongkan menjadi tiga kualitas mantra, yaitu Satvika Mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk pencerahan rohani,
sinar kebijaksanaan, mendapatkan kasih sayang Tuhan yang tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. B. Rajasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendapatkan kemakmuran duniawi. Sedangkan tamasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendamaikan atau nyomye buta kala dan melawan atau menghancurkan ilmu hitam. Mantra dari kitab Chaturveda dapat pula dibedakan jenisnya dilihat dari jenjang kesukarannya. Dari 20.389 buah mantra, Chaturveda dapat dibagi menjadi 3 jenjang kesukarannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nirukta Vedanga. 3 jenjang kesukaran Weda itu adalah Paroksa Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya apabila kita langsung mendapat atau langsung menerima wahyu dari ide sang yang widi atau sabda Brahman. Kemudian adhyatmika mantra adalah mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang masih dalam keadaan kotor rohaninya tidak mungkin mampu memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Dan yang terakhir, Pratyaksa mantra adalah mantra yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Karena demikian jenjang kesukaran mantra itu, maka Sarasanucaya, Mandala 39 maupun Wahyu Purana mengajarkan cara mencapai kesempurnaan mantra-mantra Weda, yakni harus melalui jenjang Itiasa dan Purana. Dalam Wahyu Purana, Sloka 1201 disebutkan sebagai berikut. Itiasa Purana Bayam Weda Samupabayat Binatya Pasroyat Widu Mamayam Praharyasyati. Artinya, hendaknya Weda dijelaskan melalui Itiasa dan Purana. Kalau tidak, Weda merasa takut jika orang-orang yang membacanya tidak mengerti. Oleh karena itu, disarankan agar melalui jenjang-jenjang yang apa yang saya sampaikan di depan, yaitu melalui Itiasa dan Purana. Saudara pendengar yang saya hormati, mantra-mantra Weda yang diterima dari Sabda Brahman diterima oleh para maharsi lalu dikodifikasikan oleh Maharsi Vyasa, Maharsi Vyasa atas kekuatan suci Dewa Brahma, dibantu oleh Ganesha, kemudian menyusun Itiasa dan Purana sebagai tangga untuk mempelajari dan memahami mantra-mantra Weda. Mantra-mantra suci mampu memberikan manfaat
akan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Apabila dilakukan dengan kriya dan bhakti. Yang dimaksud dengan kriya adalah mantra yang disertai dengan kegiatan pemujaan yang bersifat nyata dengan sikap dan sarana perlengkapannya. Bhakti artinya kegiatan mantra, dan kriya hanya untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan penyerahan diri sebulat-bulatnya. Mantra kriya dan bhakti inilah yang menyebabkan mantra itu membawa manfaat luar biasa kepada yang mengucapkannya. Sesuai dengan yang telah digariskan, kita menyadari bahwa hidup ini berjalan terus. Usia pun demikian, usia berjalan terus. Hendaknya usia berjalan, pemahaman kita pun berkembang, sehingga kita pelan-pelan tetapi pasti kita mampu menghilangkan, minimal mengurangi keinginan-keinginan duniawi sesuai dengan konsep ajaran Hindu, yaitu catur asrama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk

0: petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
3: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana dari RRI Ranai, dan selamat mendengarkan.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi.

0: Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
1: Baiklah Pak, jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya Pak. Saya pulang dulu ya Pak, maaf mengganggu.
0: Baik Bu, terima kasih.

0: Pak. Pak, Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu,
3: nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti?

0: Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
2: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
3: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
2: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas, Bu, dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.
5: Ku pasti bisa.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam mendengar. Kali ini di Senawar malam kami hadirkan yaitu program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas kali ini yang kita bahas yaitu komunitas Forum Indonesia Muda nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pendengar pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadi

Forum Indonesia Muda adalah forum independen yang beranggotakan pemuda-pemudi dan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang minat, aktivitas, universitas maupun lembaga kepemudaan nih pendengar. Forum Indonesia Muda Padang terus menunjukkan eksistensi sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan anak muda Indonesia, berafiliasi dengan FIM. Pusat yang telah terbentuk secara nasional, FIM Padang resmi berdiri sejak tahun 2018 setelah sebelumnya bergabung dengan regional FIM Sumatera Barat. Menurut Fauzan Adam, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota PSDA, Forum Indonesia Muda secara nasional merupakan organisasi independen yang telah memiliki regional dan berbagai kota dan kabupaten se-Indonesia. Di Sumatera Barat, PIM terbagi menjadi dua regional, yaitu PIM Padang dan PIM Bukit Tinggi ini pendengar. Setiap program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan melibatkan anggota muda yang berasal dari berbagai latar belakang, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa, berusia 18 hingga 30 tahun. Sementara Natasha Syahir H, Bendahara PIM Padang, menambahkan bahwa PIM Padang terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung. Setiap tahun mereka membuka pendaftaran volunteer atau anggota yang disebut Terang Mudo. Proses rekrutmen dilakukan melalui tahapan seleksi dan interview yang kemudian dilanjutkan dengan tantangan membuat proyek kelompok bernama Project Challenge selama 1 bulan.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Tokoh pemuda sekaligus akademisi Indonesia, Benny Pramula, menyoroti konflik Timur Tengah ketika menyampaikan pidato dalam Forum Future Action Conference 2026 yang berlangsung pada 1-4 Mei 2026 di Casablanca, Maroko. Forum ini dihadiri oleh ratusan delegasi dan pembuatan kebijakan dari berbagai negara. Benny menyoroti perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ia mengancam segala bentuk agresi yang mengorbankan warga sipil. Forum ini mengusung tema utama Global Action for Sustainable and Peaceful Future. Forum ini diselenggarakan oleh The Organization for Global Peace and Sustainable. It's a UK visit. Sebagai solusi atas fragmentasi global tersebut, Presiden Pemuda Asia atau Afrika 2015-2020 ini menawarkan konsep kolaborasi transformatif. Ia mengenalkan kerangka kerja The 5 Sila 4 SDGs dinilai bisa jadi kompas moral universal. Kerangka kerja ini meliputi solidaritas internasional yang tak tergoyahkan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan global yang tidak terbagi, hikmat kebijaksanaan melalui dialog deliberatif, dan keadilan sosial lintas batas.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak apa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tau gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Body.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Anggara Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Forum Indonesia Muda. Dan semoga bermanfaat bagi kita ya pada pendengar malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar di pendengar.

Saat ini fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Shop Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
3: Iya, nanti disampaikan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans ya yang brutal kayak mana ini?
3: Oh ya, pastinya kan gimana, Mas Giri pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya?
5: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu.

0: Ahmad, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Itang, penyama tari.
2: Siap, Pak Mas.
1: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat,
2: baik.
0: Pak Ahmad.
1: Ya, syukurlah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
1: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
1: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
1: Salam-salamnya boleh, Mbak?
0: Silakan.
1: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja saya pertahankan gitu ya. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini, itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85.
2: Oh. Oke. Iya.
3: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drumnya, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound black dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
3: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka,
2: banyak sukanya gitu ya Gary ya.
0: Melampiaskan emosi gak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Okay.
3: Main musik apa pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ida. Juga di seluruh ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
4: Satu RT, enggak satu RW, lain RT.

0: dengan Bang Gerry.
1: Nyong Gerry, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ale rasa, gue rasa, semua rasa ya.
0: Ayo jawab, Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
3: Kumaha damang gitu, Teteh.
1: Kumaha damang. Enggak apa-apa, Ger. Enggak bisa bahasa ibu, enggak boleh lupa dong, Nyong Gerry. Kumaha damang, Nyong.
2: Pangestu, Teh.
3: Tuh kan.
0: Iya, Bang Gerry juga bisa.
1: Iya. Bogornya di mana, Gerry?
2: Kenapa?
0: Bogornya di mana, Bogor?
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
1: Ih, Kedung Halang mah caket atau
3: apa itu caket?
1: Lihat dekat gitu.
3: Oh, dekat ya. Kita bukan merumpat ya.
1: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
3: apa?
1: Ada enggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
3: Catatannya siapa?
0: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
3: 8 jam ya, Bang?
0: Lebih dari 8 jam.
1: Jadi drummer. Pernah kan? Ya, Mbak Ita.
0: Iya.
3: Pokoknya berjam-jam.
1: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang Gerry kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
3: pagi ya.
1: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
0: Oh, mengucapkan rekor itu, Bang Gerry.
1: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
3: Oke,
0: siap.
1: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gerry.
3: Terus
1: semangat, sukses.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya, Teteh.
1: Bikin tehnya lama bener.
3: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
0: Tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
3: Nah, kesini.
1: Emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
3: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
1: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
3: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
1: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gerry. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Teteh. Hanupis.
3: Hah?
0: Hanupis tahu enggak, Mas Yudi? Hanupis.
3: Hanupis.
0: Kue lupis.
3: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
0: Bang
3: Jelly Tobing?
0: Gimana, Bang Gerry?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
3: Bisa
0: diatur.
3: Oke, gitu ya.
0: Oke.
3: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti drum selama berkarir, Bang Gerry?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Gram itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Gram saya sempat dapat 8 set.
3: Wow.
2: Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grads saya dapat 3 set.
3: 13 set berarti ya.
0: Mantap. Nah,
2: belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
3: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
3: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
3: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
0: Bang
3: soalnya.
0: Geri.
3: Ada dari Kak Ayu.
0: Tengah, ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kan?
0: Waalaikumsalam,
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Geri.
4: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas aku nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
3: Kakak Bu Geri.
4: Kakak Bu Geri.
3: Oh kakak Bu.
4: Namanya kepanggil
0: kakak Bung.
4: Oh Bung. Tapi Bu.
3: Oh bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mana nanya?
0: Enggak pakai eng ya.
3: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong
0: masih.
4: Oke. Okay. Anak
3: muda DG. Oh oke.
4: Mungkin Bang Geri tak. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
2: Selamat malam,
3: oke.
4: Okay. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
3: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Geri.
3: Bu Geri ya, Bu Geri. Silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Geri.
2: Selamat malam Usi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Geri, pun kabar?
2: Kabar baik.
4: Karena Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sambil berkecimpung di drum ya, Bu Geri.
3: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
4: Drum ya, Bang
0: Geri. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
4: Halo, iya jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
3: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Siapa namanya Kakak Geri kan sudah berkecimpung di dunia musik ya, termasuk ini drum ya Bang Geri. Iya, bagaimana sih musisi Bu Geri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
3: sudah pernah
4: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
3: Siap.
4: Oke, okay. Itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Terima kasih ya, Kak Ayu.
0: Terima kasih Kak Ayu.
4: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
3: Oke.
4: Merida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelli Relay seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Benijo bersama kita dan selamat malam. Okay,
3: selamat malam. Wah ini
2: malam,
3: jadi.
2: Malam, terima kasih.
3: Dengar pertanyaannya kak atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
0: Gimana Bung Geri?
2: Putus-putus soalnya.
3: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
0: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
0: Kota musik, iya ya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
3: Okay.
2: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
0: Oh iya iya.
2: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
0: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
2: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
3: Siap.
0: Oke,
3: kalau begitu.
0: Baik, Bang Gerry.
3: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
2: Semoga.
3: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 21 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ya, Pak Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang, kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Kue tiaw. Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede?
1: Halo
0: gitu.
1: Gerry.
2: Halo. Kedengeran nggak? Okay.
1: Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Hur pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya
0: Rialy
2: Minas sama James
0: F. Sundah Almarhum. Waduh, bisa. Wah, memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
2: Waduh,
1: Bang Gerry,
0: mana inget gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Hur mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu? Judul albumnya,
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang.
1: Iya, Gerry. Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Gak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Apa aja? Karena ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry?
2: Primordial Dance,
1: iya.
0: Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Horse.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue, tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, berarti ingetannya
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, buat yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Giri ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya,
0: pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Giri.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memberi lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
0: apa tuh,
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya?
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya,
3: enggak sih seperti itu. Kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya, rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Hekas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: main
0: metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku tahu sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi gak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya gak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz ini, gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Gitu kan main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Dan semua bass harusnya kan tight gitu. Terus saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaannya Mas Gary ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya enggak sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu nge-blend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gary.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.
1: Siap.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga ya. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas, apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan, mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Banyak sebenarnya sih saya ngisi.
0: Dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas Gary dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Kembali temani Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, tentunya masih dengan informasi-informasi untuk temani malam Anda. Informasi datang dari penyanyi Indonesia yaitu Yura Yunita yang hari ini pendengar baru saja merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi, di mana lagu ini mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi ini pendengar tidak sekedar menawarkan musik dan juga lirik ya, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya, di mana lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya ini ditulis oleh Doni Maula, yaitu suami dari Yura Yunita. Sementara aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Vokal Yura di lagu ini terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan keberanian, dan melalui lagu ini ia menggambarkan seseorang yang masih merasa takut tetapi memilih untuk tetap menyuarakan apa yang diyakini. Pertiwi juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak, di mana kita sebagai pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam, hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Di mana pendengar, pesan lagu utama ini berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada. Kebenaran, menurut pesan yang dibawa lagu ini, tidak selalu lahir dari suara yang paling keras. Melalui lagu ini, pendengar Yura berharap pendengar berani kembali mendengarkan suara dalam diri kita, dan lagu Pertiwi menjadi ruang untuk mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian untuk memulai berbicara.

0: bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Heh Kahar, kamu tahu nggak sih, yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Pro 1 RRI Samarinda masih informasi mengenai musisi Indonesia yaitu Afgan yang kembali terlibat dalam proyek film melalui lagu terbarunya yaitu Langit Merah Muda yang dipilih sebagai original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Di mana lagu tersebut bersama video musiknya resmi dirilis pada 27 Agustus lalu melalui berbagai platform streaming digital. Keterlibatan Afgan dalam film ini tidak hanya sebagai pengisi soundtrack ya, di mana Afgan juga dipercaya memerankan salah satu karakter utama dan beradu akting dengan Enzi Storia. Dalam film Agensi Rumah Tangga, Afgan memainkan karakter Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, tokoh yang diperankan Enzi Storia, di mana interaksi keduanya kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat di tengah berbagai persoalan kehidupan dari Katia. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan turut menggambarkan perasaan Kafka dalam menjalani hubungan tersebut. Kehadirannya menjadi bagian yang memperkuat nuansa romantis antara Kafka dan Katia dalam cerita film. Afgan menganggap keterlibatannya dalam proyek ini memiliki arti tersendiri karena kembali bekerja sama dengan Enzi Storia dan sutradara Naya Anindita, dan ia menyebut proyek tersebut sebagai salah satu karya yang lahir dari hubungan pertemanan. Menurut Afgan, pendengar keterlibatannya juga menjadi bentuk dukungan terhadap rekan-rekan yang terlibat dalam produksi, dan ia mengaku menikmati kesempatan untuk kembali beradu akting dengan Enzi dalam cerita yang menghadirkan unsur romantis. Film Agensi Rumah Tangga pendengar merupakan produksi kolaborasi Starvision, Legacy Pictures, Fortera Studios, dan juga Navaros. Film tersebut disutradarai oleh Naya Anindita dan diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Agensi Rumah Tangga pendengar dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Sementara itu, lagu Langit Merah Muda beserta video musiknya telah tersedia sejak 27 Agustus 2026. Untuk informasi terkini dari dunia hiburan juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini. Pendengar, terima kasih banyak kepada Anda yang telah setia mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dari rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dan tentunya pendengar, kami selalu ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat, dan tentunya api kompor telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seorang wanita tua bertubuh gemuk dengan senyum jenaka di sela-sela pipinya yang bulat, duduk menggelar nasi bungkus dagangannya. Segera saja beberapa pekerja bangunan dan kuli angkut yang sudah menunggu sejak tadi mengerubungi dan membuatnya sibuk meladeni. Bagi mereka, menu dan rasa bukan soal. Yang terpenting adalah harganya yang luar biasa murah. Hampir mustahil ada orang yang bisa berdagang dengan harga sedemikian rendah. Lalu, apa untungnya? Wanita itu terkekeh menjawab. Bisa numpang makan dan beli sedikit sabun. Tapi, bukankah ia bisa menaikkan harga sedikit? Sekali lagi ia terkekeh. Lalu bagaimana kuli-kuli itu bisa beli? Siapa yang mau menyediakan sarapan buat mereka? Katanya sambil menunjukkan para lelaki yang kini berlompatan ke atas truk pengantar mereka ke tempat kerja. Betapa cantiknya bila sebongkah misi hidup dipadukan dalam sebuah kerja. Orang-orang yang memahami benar kehadiran karyanya, sebagaimana wanita tua di atas, yang bekerja demi setitik kesejahteraan hidup manusia, adalah tiang penyangga yang menahan langit agar tidak runtuh. Merekalah beludru halus yang membuat jalan hidup yang tampak keras berbatu ini menjadi lembut, bahkan mengobati luka. Bukankah demikian tugas kita dalam kerja? Menghadirkan secercah kesejahteraan bagi sesama.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Sesaat lagi, pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya, siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda mengikuti religi pagi pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

0: La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'adil amin. Wa qala allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, izinkan mengawali materi pada pagi hari ini untuk sejenak kita mensucutkan hati, seraya kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Beliau membimbing kita meskipun telah meninggalkan kita semua 14 abad yang lalu, tapi bimbingan beliau terus senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan hadis-hadisnya yang sahih, yang menuntun umat manusia supaya tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana sabda beliau ketika di akhir hayatnya, beliau pesankan, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu sekalian mau berpegang teguh pada keduanya, kamu akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitaballah, Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah untuk menjelaskan, memperinci, memperagakan, menafsirkan isi daripada kandungan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, di mana sunnah atau hadis baik yang bersumber dari ucapan Nabi yang disebut dengan hadis qauliyah, atau yang disandarkan kepada perbuatan Nabi yang disebut dengan hadis fi'liyah, atau yang disandarkan kepada ketetapan Nabi yang disebut dengan hadis takririyah, dan termasuk sifat-sifat beliau, semuanya itu sebagai sumber daripada hukum Islam yang insya Allah bagi kita umat Islam untuk menteladaninya akan mendapatkan satu keberkahan, satu keberuntungan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Para pendengar yang budiman, kan pada bulan Rabiul Awal umumnya kaum muslimin di Indonesia menyambut gembira momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. karena beliaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah lekang keharuman namanya, tak pernah pudar kegaguman orang pada keluhuran budinya. Sepanjang masa nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieluk-elukkan solawat untuk beliau, banyak dibacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tidak ada nama yang viral melebihi daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sepanjang zaman sejak kehadiran beliau, sudah beliau wafat sampai sekarang, yang lebih banyak penyebutan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan berkumandang, ketika sholat, ketika zikir, bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad terus berkumandang sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar jasa-jasa beliau untuk mengentaskan umat manusia dari kegelapan. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya dan perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam mengentaskan kedzaliman minadh dhulumati ilan nur. Di dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kelompokmu, dari kaum yang begitu mulia, yang begitu beliau sangat komitmen untuk menjaga kamu sekalian, menjaga dari keimanan orang-orang yang beriman. Beliau amat sangat sayang dan mengasihi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang budiman, begitu besarnya jasa-jasa beliau dalam mengentaskan manusia dari kegelapan yang digambarkan oleh Allah dalam ayatnya, Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, Karena begitu besarnya jasa-jasa beliau, tentu bagi kita sebagai orang Muslim, konsekuensi daripada pernyataan kita yang mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensi logis daripada pernyataan syahadat Rasul yang mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkewajiban kepada beliau, memenuhi hak-hak beliau. Apa saja hak-hak beliau? Di antaranya adalah mencintai beliau. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajaran, karena kita bisa berislam, kita menjadi orang yang mengikuti ajaran agama ini atas perjuangan beliau menebarkan ajaran Islam. Beliau dengan gegap gembita membawa risalah penuh dengan tantangan saat itu. Kaum Quraisy kafir telah menentang beliau. Beliau saat itu diintimidasi, mengikutnya banyak yang disiksa, tapi beliau terus sabar dalam menghadapi. Ketika beliau menyampaikan risalah Islamiyah, maka hak-hak beliau untuk kita cintai adalah satu kewajaran. Pernah suatu ketika sahabat Umar menyampaikan bahwa aku mencintai engkau wahai Rasul setelah aku mencintai diri sendiri. Apa kata Rasul? Tidak seperti itu, Umar. Cintailah nabimu melebihi kecintaan kepada anakmu, kepada orang tuamu, termasuk pada dirimu sendiri. Hal ini wajar karena jasa beliau untuk menyelamatkan manusia, mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi cinta kepada beliau itu adalah salah satu hak-hak beliau bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ada tiga hal yang apabila umat Islam memiliki tiga hal itu, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ketika seseorang mencintainya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jika ia membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan darinya, sebagaimana ia benci untuk dilimparkan kembali ke neraka. Jadi kecintaan kita kepada baginda Rasul adalah salah satu syarat untuk kita bisa menikmati kelezatan iman. Kemudian hak yang kedua adalah mengikuti sunnah dan hadis-hadis beliau. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa balasan daripada orang-orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukhbitkumullahu, Allah menyatakan cintanya kepada kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut ayat ini, bahwa barometer pernyataan seseorang menyatakan cintanya kepada Allah itu dengan dibuktikan mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya jelaskan tadi, baik itu sunnah qauliyah yang bersumber dari ucapan Nabi, atau sunnah fi'liyah yang bersumber dari perbuatan Nabi, atau sunnah takririyah, sunnah yang bersumber daripada ketetapan Nabi dan sifat-sifat beliau. Yang selanjutnya, hak-hak beliau adalah, beliau adalah merupakan figur yang memang patut untuk diteladan. Dalam berbagai aspek kehidupan, beliau bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Kalau seorang guru bisa mencontoh beliau, karena memang beliau adalah guru umat, guru dunia. Seorang panglima, apakah bisa mencontoh beliau? Patut untuk mencontoh beliau, karena beliau memang juga panglima yang memimpin perang. Seorang saudagar, pedagang, bisa juga mencontoh pada baginda, karena memang beliau mempraktekkan dalam kehidupan nyata bagaimana perdagang yang baik. Beliau dalam usia yang masih muda menemani paman beliau Abu Talib ke Syam, kalau sekarang ini Syria. Kemudian dalam usia 25 tahun beliau diajak kongsi berdagang dengan seorang saudagar perempuan yang kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Beliau praktekkan bagaimana berdagang yang baik. Seorang politisi bisa mencontoh kepada beliau, karena memang beliau adalah merupakan diplomat yang ulung. Ucapannya bisa dijadikan sebagai pegangan, tidak hanya lawan tetapi kawan tentunya mempercayai beliau adalah seorang figur yang punya akhlak yang mulia. Firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, tauladan yang baik, cermin kehidupan yang baik. Bagi siapa Nabi Muhammad SAW itu bisa apa menteladani beliau? Syaratnya menurut ayat ini ada tiga yang harus dipenuhi untuk bisa menteladani akhlak Rasulullah. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap ridha Allah, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Yang kedua, wal yawmal akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah wadakarallaha kasiro, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tiga hal ini sebagai syarat untuk bisa menteladani akhlak Rasul. Tanpa syarat ini sulit untuk bisa menteladani akhlak Rasul. Kalau toh dia mendengar lembaran sejarah tentang keindahan akhlak beliau, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas sama sekali. Mengikuti peringatan maulid berkali-kali, begitu pulang tidak bisa mempraktekkan, bahkan lupa apa yang diceritakan oleh para penceramahnya tadi. Karena apa? Tiga syarat ini belum terpenuhi. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Konsekuensi daripada orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah adalah dia bersegera untuk melakukan amal soleh. Dia tidak menunda-nunda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena dia khawatir akan dipanggil oleh Allah malaikat Israel untuk menjemput kita. Sehingga dia gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berharap ridha Allah, maka bersegeralah untuk beramal soleh, dan jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kematian itu kan sebuah misteri. Tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah mematikan kita. Apakah kita meninggal dalam keadaan di darat atau di laut, atau mungkin ketika naik pesawat, atau mungkin dalam keadaan tidur, tahu-tahu kita sudah kebablasan berada di alam barja. Nah, ini konsekuensi daripada orang yang ingin berjumpa dengan Allah, bersegera untuk beramal soleh, karena takut malaikat Israel mencabut nyawa kita. Yang kedua syaratnya adalah beriman kepada hari akhir. Konsekuensi daripada orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan melakukan perbuatan itu sesuai dengan tuntunannya. Karena dia meyakini bahwa kelak di yaumil akhir itu semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam beribadah mahdhah, dia tidak berani menambah dan mengurangi. Karena tujuan ibadah itu adalah berharap ridha Allah. Apalah artinya kita beribadah kalau endingnya tertolak, karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wadzakarullaha katsira, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya sedikit hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak, ada 10 atau 12 yang berat pada Nabi Muhammad untuk bisa kita teladani. Demikian.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiahnya dan pendengar. Demikian tadi ya untuk uraian yang telah disampaikan narasumber kita, Bapak Ustaz Haji Muhammad Alwan, dalam sajian tausiah kita pada pagi hari ini. Dan kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 736-566-743495. Sementara untuk jalur WhatsApp kami gunakan untuk pesan singkat ya. Kami akan kembali setelah lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 54.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah buka ya dua jalur telepon untuk Anda di 7365666 743495. Sementara untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan pesan singkat ya. Namun untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda, silakan. Kami juga siarkan langsung melalui live di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya, untuk Anda pendengar, kami sudah buka ya dua jalur telepon untuk Anda, dan masih di sajian kita dengan tema kita pada pagi hari ini. Pendengar, silakan bersama narasumber kita yang saat ini juga sedikit terputus ya. Bersama narasumber kita akan coba hubungi kembali bersama Bapak Ustaz Haji Muhammad Alwan yang tadi sudah menyampaikan tausiah kita pagi hari ini ya, terkait tema kita pada pagi hari ini ya pendengar, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat Islam. Baik, tampaknya sudah terhubung kembali. Kita sapa kembali beliau. Selamat pagi. Tadi terputus ya Pak Ustaz?
3: Iya.
2: Iya. Baik Pak Ustaz, sambil menunggu pendengar kita mungkin yang akan bertanya, kita akan coba hadirkan beberapa pertanyaan ya Pak Ustaz. Ya, sambil menunggu iya, para pendengar kita mungkin yang akan bergabung nanti. Ya Pak Ustaz, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan orang-orang beriman untuk mentaati segala aturan, dan artinya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hubungan emosional tetapi juga berkaitan dengan ketaatan terhadap ajaran yang beliau bawa. Nah, Pak Ustaz, kira-kira seperti apa ini kewajiban seorang muslim untuk mentaati Rasulullah, dan juga bagaimana bentuk ketaatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustaz?
3: Iya. Kita mengetahui banyak dalam Al-Qur'an yang menyatakan perintah taat kepada Allah, sekaligus juga taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul. Ketika seseorang taat kepada Allah, konsekuensinya juga harus taat kepada baginda Rasul. Cara itu satu paket. Bahkan dalam satu firman Allah yang menyatakan taatlah kepada Allah, sesungguhnya orang yang taat kepada Allah pada hakikatnya dia adalah taat kepada Allah. Dalam sebuah firman Allah surat An-Nur ya, ayat 80, wa in tuti'uhu wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Artinya apa? Rasul sebagai utusan Allah diberikan rekomendasi untuk kita taati, dan ketaatan kepada Rasul itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja merekomendasikan, maksud kita terhadap apa di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang terutama ibadah mahdhah, apa kurang yakin kurang percaya. Di dalam bacaan atau gerakan untuk tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang betul-betul ittiba kepada sunnah Rasul, dia tidak mau menambah, tidak mau mengurangi sedikit pun redaksi bacaan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ruang lingkup beragama, dia tidak berani untuk melakukan inovasi penambahan, kan dikhawatirkan termasuk kategori bid'ah. Kemudian bagaimana bentuk ketaatan kita kepada baginda Rasul? Apa yang beliau lakukan, baik itu perintah yang sifatnya wajib maupun perintah Rasul yang sifatnya sunnah himbauan, kita mempraktekkan.

0: Sekarang ketika membersihkan gigi, apakah harus hanya dengan siwak, dengan kayu, ya, kayu khas daripada di Arab sana? Tentu tidak harus demikian. Kita ambil apa inti daripada siwak itu adalah untuk menjaga kebersihan gigi, kebersihan mulut. Maka sekarang ada apal gigi. Itu yang dimaksud adalah kita mencontoh kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh, apakah ketika Nabi dulu tidur pakai alas pelepah kurma, kita harus demikian? Tentu tidak. Yang kita ambil adalah kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita berfoya-foya dalam penggunaan harta benda untuk penikmatan diri sendiri, sementara hak-hak orang miskin kita abaikan. Kita contoh keteladanan beliau dalam kedermawanan. Beliau luar biasa peduli kepada orang-orang yang memang berhak untuk disantun. Barangkali ini yang bisa.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Dan di jalur WhatsApp juga sudah ada hamba Allah yang bertanya ini Pak Ustadz, terkait tema kita pada pagi hari ini ya. Dan selain itu juga ada WA satunya, ini nanti apakah ada kaitannya dengan tema kita, nanti kita akan bacakan juga Pak Ustadz. Tapi yang saat ini kita bacakan dari hamba Allah ini Pak Ustadz. Karena kita tahu ya, kita sering diminta untuk mengikuti sunnah Rasulullah katanya. Namun dalam praktiknya, mungkin masih ada di antara kita yang belum memahami makna sebenarnya. Nah Pak Ustadz mohon pencerahannya, apa sebenarnya makna mengikuti sunnah Rasulullah ini secara utuh Pak Ustadz? Ini dari hamba Allah di Samarinda Pak Ustadz.
2: Iya, mungkin saya mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu pengertian sunnah menurut syariat. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba apa ulangi bahwa as-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bentuk kaulnya, ucapan, fi'liya, perbuatan, ukririya, penetapan, termasuk sifat tubuh serta akhlak yang dimaksud dengan sebagai tashri', pensyariatan bagi umat Islam. Nah, bedanya kalau hadis ia sesuatu yang baru, namun secara istilah sama dengan as-sunnah menurut jumhur ulama. Ya, ada pertanyaan mungkin di...
1: Baik, Pak Ustadz, kita sapa di jalur telepon yang sudah terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Pak Susongko, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Baik.
3: Tetapi kalau siang panas betul.
1: Betul sekali Pak Susongko di Samarinda.
3: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Itu Pak Susongko.
3: Begini Pak Ustaz, saya pernah mendengar kisah bahwa Rasulullah itu menyintai anak-anak, kemudian pernah mencium namanya cucunya yang Hasan itu dicium mulutnya, tapi setelah mencium mulutnya itu menangis. Kenapa kau menangis ya Rasul? Karena dia akan syahid mati di

0: racun. Kemudian kalau mencium sajinya yang itu yang apa namanya, sajinya yang meninggal di penggal itu siapa itu?
1: Musin.
0: Sejak mencium lehernya beliau menangis karena dia akan mati syahid. Begitu itu bagaimana kisahnya, mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko di Samarinda sudah bergabung ya. Ya baik Pak Ustadz, dari Pak Susongko bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Iya. Jadi dalam satu waktu beliau bercengkrama dengan keluarga termasuk dengan cucu-cucunya. Beliau begitu sayang sama cucunya. Satu ketika beliau mencium Husin, cucu dari putranya Fatima yang apa bersuami dengan Imam Ali, Sayyidina Ali. Saat itu setelah mencium, beliau menyampaikan bahwa kelak nanti cucunya yang namanya Husin mati atau meninggal dalam keadaan syahid. Ternyata terbukti ketika beliau wafat, kemudian kepemimpinan ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian jatuh kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, pergantian kepemimpinan itu diwariskan kepada Yazid, putra daripada Muawiyah. Nah, saat Muawiyah menggantikan Yazid menggantikan bapaknya Muawiyah sebagai pemimpin saat itu, Husin menunda untuk berbaiat karena dianggap Yazid ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, karena ditengarai bahwa Yazid ini kurang bisa menjaga muruah sebagai pemimpin, kurang bisa jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun saat itu Yazid mengirimkan utusan untuk menjemput Husain dibawa ke singgasana. Singkat cerita, Husain karena tidak mau diajak untuk berbaiat, menyatakan Yazid sebagai pemimpin pengganti orang tuanya. Saat itu utusan daripada Yazid memenggal kepala cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan peristiwa yang disebut dengan peristiwa Karbala ini, hati kita rasanya tidak sampai mengucapkan cerita ini. Untuk meneruskan cerita ini rasanya hati ini tersayat-sayat, bagaimana cucu baginda yang begitu disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggal di tangan orang-orang yang begitu teganya menggal kepala cucu Nabi, bahkan kepala itu dijadikan bola, dibawa diarak, sebiadab-biadabnya orang Indonesia mungkin gak sampai melakukan perbuatan semacam itu. Itu menunjukkan bahwa kenapa Rasul diutus di Jazirah Arab, karena saat itu memang peradaban orang Arab yang disebut dengan peradaban jahiliyah itu betul-betul memang biadab, hingga Rasul memang layak untuk dimunculkan, diutus di tengah-tengah mereka. Berkali ini sekedar sepenggal cerita tentang pertanyaan Pak Susongko dari Samarinda.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur WhatsApp, ada Pak Mustamar. Ini Pak Ustadz mohon penjelasannya dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apa yang dikeluhkan sahabat pada waktu itu karena tidak adanya air atau apa? Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari minta pencerahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Pak Ustadz.
3: Ayat berapa?
2: Ayat 214 yang berbunyi, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Iya. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, saya coba masih ada waktu.
2: Iya. Iya.
1: Saya coba baca teks daripada ayat 214 surat Al-Baqarah tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqul rasul walladina amanu mahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Artinya, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jangan menyatakan masuk surga kalau kamu belum menerima cobaan sebagaimana cobaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu. Apa cobaan sebelum mereka itu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ya, hal ini berkaitan waktu itu umat Islam begitu selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir pun yang masih lemah. Kemudian saat itu juga dalam musim kemarau yang kedua, kehausan, sehingga hampir-hampir putus asa para sahabat ini, tidak tahan menerima keadaan yang demikian mencekam. Haus, lapar, sampai hampir-hampir putus asa. Tapi ayat ini turun untuk memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang yang komitmen untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, kita kaitkan dengan masalah kemarau yang panjang ini. Banyak teman-teman kita yang sudah melakukan sholat istisqa. Iya. Tapi juga ada yang mengatakan belum seberapa kita dicoba seperti ini. Kenapa? Kalau kita mau minum satu hari satu galon masih memadai. Dulu istisqa itu dilakukan ketika saat itu orang-orang mau minum menggunakan air yang akan digunakan untuk bersuci. Kalau dia minum menggunakan air itu, berarti dia tidak bersuci menggunakan air itu, karena air terbatas. Hayawan-hayawan banyak yang mati kehausan. Sehingga apa? Saat itu dianjurkan untuk beristisqa dengan kesungguhannya air hujan ini turun. Tapi kalau toh seandainya ada yang melakukan istisqa, ya wajar-wajar saja. Tapi kalau menurut saya belum untuk belum urgen dalam arti apa, khawatir nanti baru dicoba seperti itu aja sudah merengek. Jadi intinya ya sah-sah saja kalau kita seandainya dalam kondisi seperti saat ini kemudian kita melakukan istisqa, mohon segala apa diturunkan hujan. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan belum, seberapa cobaan ini menimpa kita sehingga ada yang menunda masih beberapa hari lagi kita untuk melakukan sholat istisqa. Demikian barangkali yang bisa kami
2: lakukan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara kita pada sore hari ini, pagi hari ini. Dan sebagai penutup ini ya Pak Ustadz, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Ustadz kepada umat Islam dan juga khususnya generasi muda kita agar semakin mengenal, mencintai, mentaati dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hak-hak beliau dapat benar-benar kita tunaikan. Sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Iya, Rasul itu adalah manusia, manusia seperti kamu sekalian, basharun. Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Bedanya Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan, beliau terjaga dari dosa dan kesalahan. Artinya apa? Kalau manusia mencontoh pada manusia pilihan, itu adalah wajar dan perintahnya adalah perintah yang wajar. Kalau ada orang yang tidak mau mencontoh baginda Rasul, artinya dipertanyakan syahadatnya, pernyataannya yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Terutama generasi muda, mari kita teladani akhlak beliau. Karena beliau ketika muda begitu apa menjadi orang yang bisa dijadikan tauladan. Beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tujih qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Allahumma ij'al istiman hada istimar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mawar rahmat, dan jadikanlah di penghujung umat ini telah nanti perpisahan juga membawa rahmat. Rabbana antina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz dan selamat menjalankan aktivitas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, banyak sekali pelajaran dan renungan yang telah kita dapatkan ya dari pembahasan kita tentang hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat Islam. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sajian Mutiara Pagi dan juga untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Muhammad Ilham. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru dengar ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi, ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota tepian Samarinda masih

ada di Kalimantan Timur hari ini 3 September 2026. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Timur sudah merilis ya perakiran cuaca untuk 10 kabupaten kota untuk hari ini, Kamis 3 September. Untuk perakiraan menunjukkan kondisi cuaca yang cukup beragam, sejumlah wilayah diperkirakan cerah, sementara beberapa daerah lainnya juga mengalami udara kabur hingga hujan ringan. Ya, kondisi udara kabur ini diperkirakan terjadi di Samarinda, Kutai Kartanegara, Brau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang. Sementara itu, wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, diperkirakan cerah. Kondisi cerah juga diprediksi terjadi di Balikpapan dan Paser. Adapun Mahakam Ulu menjadi wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi lengkapnya pendengar, rangkaian Samarinda pagi nanti akan kami coba update ya. Dan untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya untuk Anda mungkin yang masih berada di lapangan atau di luar ruangan, atau juga yang dalam perjalanan, baik itu Anda yang mungkin akan segera bertugas ke tempat aktivitas Anda atau keluar kota, ada informasi penting, silakan kami tunggu partisipasi Anda ya di jalur WhatsApp kami di pesan singkat di 0811 5544976.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, kami hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 3 September. Pendengar, tanggal 3 September ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Organisasi ini merupakan perhimpunan nasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, khususnya pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana. Penetapan tanggal ini tidak lepas dari sejarah awal pembentukan PMI. Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan pembentukan Palang Merah Nasional. Kala itu Soekarno meminta agar segera dibentuk sebuah badan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu masyarakat di tengah situasi pasca kemerdekaan. Selain hari PMI, tanggal 3 September juga memiliki arti penting dalam konteks internasional. 3 September 1981, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW mulai berlaku sampai perjanjian internasional. Konvensi ini sebelumnya diadopsi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 18 Desember 1979. Namun, baru dinyatakan berlaku setelah diratifikasi setidaknya ada 20 negara. CEDAW ini merupakan kesepakatan global yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi landasan untuk upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen terhadap konvensi ini. Pemerintah menandatangani CEDAW pada tahun 1980 dan meratifikasinya pada 1987 melalui Undang-Undang 7 tahun 1984. Demikian catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda. Tetaplah bersama kami, saudara. Pukul 7 kami hadirkan berita pagi Sendawara.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja aneh, belum bisa-bisa.
2: Anak adalah titipan Tuhan, sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak, jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
3: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
2: Stop kekerasan anak.

0: Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Radio Republik Indonesia Senawar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
2: Selamat pagi, dari Senawar Radio Republik Indonesia menyampaikan warta pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Modul sekolah ada yang digagas pegiat budaya Kutai Barat Fidelis Nyongka akan memuat 13 materi utama budaya lokal. Meski kabut asap mengganggu, namun kegiatan training camp atau TC atlet Kutai Barat menghadapi Porprov Kaltim tetap berjalan. Inilah warta pagi Kutai Barat selengkapnya, Kamis 3 September 2026 bersama saya Elvira Yosefina.

0: Kami awali informasi pertama, modul sekolah ada yang digagas pegiat budaya Kutai Barat Fidelis Nyongka akan memuat 13 materi utama budaya lokal.
1: Modul pembelajaran sekolah adat di Kutai Barat akan memuat beragam pengetahuan adat dan budaya yang dihimpun dari berbagai hasil diskusi peserta semiloka yang digelar 28 hingga 29 Agustus 2026. Penyusunan modul tersebut digagas pegiat budaya Kubar Fidelis Nyongka melalui proposal yang diajukan dalam program Festival Raya Budaya Etam Kaltim tahun 2025. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang digagas anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Syaifudian, bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Proposal modul pembelajaran sekolah adat milik Fidelis masuk dalam 10 proposal yang diakomodir dari 115 proposal yang diajukan. Fidelis mengatakan materi yang akan disusun dalam modul tidak hanya berkaitan dengan satu bidang pengetahuan. Peserta semiloka membahas berbagai pengetahuan yang selama ini hidup dan diwariskan di tengah komunitas masyarakat adat. Dalam semiloka tersebut, peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang nantinya menjadi bagian dari modul pembelajaran. Setiap kelompok membedah sejumlah topik sesuai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki komunitas masing-masing.
2: Misalnya pelajaran adalah tentang geografis. Misalnya di Lambing, itu anak-anak mesti tahu, oh, kampung Lambing ini batas dengan kampung ini, dengan kampung apa, batasnya sungai atau apa. Nah, itu contoh geografisnya, letak geografis. Nah, nanti sejarah komunitasnya, kemudian kuliner, alat tangkapan, misalnya perangkap burung, perangkap hewan, tumbuhan obat, itu di breakdown kemarin. Jadi itu akan menjadi materi nanti, termasuk seni budaya juga.
1: Fidelis menyebut seluruh materi tersebut nantinya disusun menjadi beberapa bagian dalam modul. Dari hasil pembahasan sementara, terdapat sekitar 12 hingga 13 materi besar yang akan dikembangkan menjadi bahan pembelajaran. Bahasa daerah ditempatkan sebagai salah satu materi utama dalam modul. Untuk sekolah adat yang berada di komunitas Dayak Benua, bahasa Benua menjadi bagian penting yang akan dikenalkan dalam proses pembelajaran.
2: Itu yang paling utama, bahasa. Yang paling penting adalah bahasa lokal, bahasa daerah. Karena di rumah itu bahasa Indonesia semua. Nah, saya juga begitu. Anak di rumah ini bahasa Indonesia. Tapi contoh satu tahun terakhir anak saya yang kuliah tahun ini. Setahun kemarin kami dua ngomong bahasa Benua terus. Dia lancar hari ini bahasa Benua. Walaupun mungkin 80-90% yang ngerti sudah itu.
3: Baru bahasa Benua aja, Bang?
2: Ya, karena sekolah...

0: Saudara pendengar, kami mohon maaf karena terjadi naik turunnya aliran listrik di studio kami sehingga tidak mengudara untuk beberapa saat. Saudara, kami lanjutkan berita pagi Sendawar. Pendengar, Kepala Adat Kabupaten Kutai Barat Manar Dimansyah Gamas menghimbau seluruh masyarakat adat di wilayah tersebut ikut berpartisipasi mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi. Manar mengatakan kondisi hutan Kutai Barat saat ini memprihatinkan karena sejumlah kawasan terbakar dan asap semakin meluas. Menurutnya hutan merupakan bagian penting yang harus dijaga karena berkaitan dengan kehidupan generasi mendatang. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama dengan cara yang tidak bijaksana dan berpotensi menyebabkan kebakaran meluas. Manar menilai masyarakat adat memiliki peran penting dalam membantu menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Kepedulian terhadap kondisi hutan dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat. Karena itu ia mengajak masyarakat adat turut membantu pemerintah dalam berbagai upaya penanganan kebakaran yang terjadi. Masyarakat diharapkan berpartisipasi agar api yang masih meluas dapat segera dikendalikan. Selain mencegah munculnya titik api baru, Manar meminta masyarakat meminta ikut mendukung upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya kondisi yang terjadi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan bersama. Ia menyebutkan Kutai Barat saat ini berada dalam kondisi darurat asap. Karena itu masyarakat diminta tidak bersikap pasif dan ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan serta membantu penanganan kebakaran. Warta Berita Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Beralih ke informasi berikutnya, meski kabut asap mengganggu, namun kegiatan training camp atau TC, atlet Kutai Barat menghadapi Porprov Kaltim tetap berjalan.
1: Persiapan atlet Kutai Barat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir pada November 2026 tetap berjalan meski wilayah tersebut saat ini diselimuti kabut asap. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Kubar Alsius mengatakan, hampir seluruh cabang olahraga atau cabur telah menjalankan training center TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Kaltim. Alsius mengatakan, kondisi kabut asap memang menjadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan. Namun, kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan.
2: Kegiatan atlet berjalan lancar aja mereka. Mereka melakukan TC mandiri dan meskipun di tengah kabut ini, asap ini, mereka tetap latihan dan tidak ada satu cabur pun mengatakan bahwa mereka libur karena kabut. Hampir semua cabur sudah melakukan TC mandiri. Hanya satu cabur yang saya memang belum dapat konfirmasi ini.
1: Ditambahkan para atlet dan pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. Menurut Alsius, dari laporan yang diterima Koni Kubar, para atlet masih tetap menjalankan latihan meskipun kondisi udara kurang mendukung.
2: Untuk sementara ini saya belum dapat laporan dari cabur bahwa mereka menghentikan TC. Dan di video mereka tetap mengirim mereka TC. Mereka TC-nya sore mungkin ada di ruangan tertutup juga. Mereka menghindari kontak di luar. Ada cuaca agak lumayan, terus mereka di luar main. TC itu tidak bisa dihentikan sembarangan. Karena kalau dia turun 2-3 hari dia berhenti, performa atlet itu langsung jauh drastis menurun. Dia kalau sudah seminggu itu tidak ada latihan, kayak ngulang dari nol lagi mereka latihannya. Makanya atlet-atlet itu tidak gampang mereka untuk menghentikan. Mereka selalu menemukan cara bagaimana bisa TC. Kalau bilang tidak terganggu ya omong kosong lah. Hambatan ini tidak mengganggu mereka latihan. Terganggu ya, tapi menghentikan latihan tidak.
1: Ia mengatakan keberlanjutan latihan menjadi penting karena atlet tengah mempersiapkan diri menghadapi Porprov Kaltim 2026. Karena itu, masing-masing cabur dan pelatih berupaya mencari cara agar program latihan tetap berjalan. Koni Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Penyesuaian terhadap latihan akan dilakukan apabila kondisi lingkungan berubah. Dengan persiapan yang tetap berjalan, Koni Kubar memastikan para atlet terus menjalani program TC menuju Porprov Kaltim di Kabupaten Pasir pada bulan November mendatang. RRI Sendawar, Mikael Carolus Jaang melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang pekerjaan. Pelatihan pembekalan sertifikasi tenaga terampil konstruksi untuk jabatan kerja, juru ukur konstruksi jenjang 2 dan operator motor grader menjadi salah satu upaya meningkatkan

0: keterampilan tenaga kerja di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung BPU Kantor Petinggi, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, berlangsung selama 4 hari, tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kutai Barat, Hieronymus Stephen mengatakan, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Stephen, pelatihan dan sertifikasi memberikan pembekalan kepada pekerja agar semakin siap menjalankan pekerjaan sesuai bidang dan keterampilan yang dimiliki. Pelatihan tersebut memberikan pembekalan kepada peserta sesuai bidang kerja masing-masing, baik sebagai juru ukur konstruksi jenjang 2 maupun operator motor grader. Peningkatan kemampuan tenaga kerja tersebut juga diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing pekerja konstruksi di Kutai Barat. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Modul sekolah, ada yang digagas pegiat budaya Kubar, Pedilis Nyongka akan memuat 13 materi utama budaya lokal. Meski kabut asap mengganggu, namun kegiatan training camp atau TC atlet Kutai Barat menghadapi Porprov Kaltim tetap berjalan. Demikian Warta Pagi Kutai Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elvira, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Kamis 3 September 2026 dari BMKG. Diawali dari kota Kabupaten Kota Pasir, cuaca hari ini diprediksi cerah dengan suhu kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Berau berawan 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat berawan 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kutai Timur cerah dengan suhu kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan, suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Balikpapan cerah, suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda udara kabur, suhu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bontang udara kabur, suhu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
6: Senawa, senara, murai ngerimak.
7: Informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari tanpa hujan berturut-turut terpanjang di Kalimantan Barat mencapai 63 hari. Kondisi ekstrim sepanjang tersebut terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ketapang. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Fani Aditya, mengatakan curah hujan di seluruh wilayah Kalbar pada dasarian 1 atau periode 1 sampai 10 September 2026 masih diprediksi berada dalam kategori rendah. Kondisi ini yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kekeringan meteorologis serta munculnya titik panas. Berdasarkan monitoring hingga 31 Agustus 2026, curah hujan di Kalimantan Barat secara umum berkisar 0 sampai dengan 50 mm per dasarian atau berada dalam kategori rendah. Sementara sifat hujan berada di bawah normal. BMKG juga mencatat hari tanpa hujan berturut-turut di sebagian besar wilayah Kalbar telah mencapai kategori menengah atau selama 11 sampai 20 hari, saudara. Adapun hari tanpa hujan terpanjang mencapai 63 hari masuk kategori ekstrim panjang yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ketapang, yakni Nango Tayap, Delta Pawan, Sandai, Matan Hilir Selatan, dan Muara Pawan. Menurut Fani, kondisi ini sejalan dengan dinamika atmosfer yang masih dipengaruhi El Nino. BMKG juga memprediksi fenomena tersebut akan bertahan hingga awal 2027, pendengar. Puncak musim kemarau di Kalimantan Barat telah terjadi pada Juli di sebagian wilayah Bengkayang, Sambas, dan Kapuas Hulu. Kemudian meluas ke sebagian besar wilayah Kalbar pada Agustus. Sementara bulan September ini, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk dasarian pertama September, seluruh wilayah Kalimantan Barat diprediksi mengalami curah hujan rendah. BMKG secara khusus mengingatkan adanya potensi kekeringan meteorologis di Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Melawi. Demikian informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ketapang, Kalbar dilanda hari tanpa hujan hingga 63 hari. Informasi ini kami cukupkan dalam sesi informasi kebencanaan. Tetaplah bersama kami, pendengar. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh